Kemudian juga siapa nih? Jana. Oke, mana Rele? Ex kuli kayu, kulit kayu, kuli laut ya tadi sudah Manokwari. Terus bisa request lagunya Andre Hehanusa yang KKEB. Nanti kita coba cari dulu nih. Lanjut ada siapa lagi? Boy Mandar. Sulbar hadir, Pastela, mantap. Temu kangen orang sama orang nih. Lagunya Dewa 19. Wah, Dewa 19 kayaknya belum masuk nih untuk Pastela kita. Mungkin sebentar ya di 100% Indonesia. Mbak Rina, lagunya Meriam Belina ya, Nostalgia Biru. Oke, Ibu Intan Yaniko di Dampal Selatan. Bunda Marpa, boleh Dian Pisesa, tak ingin sendiri. Nyanda, kita ada, kita temani Bunda Bunda Marpa ya. Jangan merasa sendiri le. Oke, Boy Mandar juga tadi. Boleh, nanti sebentar kita coba hadir untuk beberapa pilihan lagu ini. Namun sebelum ini kita ke Rano Karno dulu. Yang lagi dalam rumah mungkin boleh nih buka dulu kacamatanya.

0: Okay, karena kita sudah tahu begitu ya, Pastela ini hadir untuk menemani Anda di setiap siangnya. Jadi lanjut, okay. Andre Hehanusa dengan Karaku Tahu Engkau Begitu. Yuhu, Pastela, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, hadir. Ah, baflu ini Pak Beni ini.
1: Iya, baflu saya ada yang Pak Beni Namoro.
0: Rupa ada mandek-mandek begitu ini, hidung leh.
1: Babatik ini, babatik.
0: So itu suara beda. Kong mau ditemani ke lagu siapa nih?
1: Layu Sebelum Berkembang.
0: Ih, so lagi panas matahari soalnya ini. Jadi harus bantu disiram ya.
1: Iya. Dari malam lagi ke dokter dari malam. Itu praktek ya. Praktek saya punya flu dengan batuk.
0: Oh, lagi musim ini?
1: Iya.
0: Oke, versinya siapa nih? Teti Kadi atau?
1: Teti Kadi ya.
0: Oh, Teti Kadi ya. Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Iya Pak Beni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sehat, pulih dan kembali bugar ya. Masih banyak nih agenda lain yang harus kita kejar. Selamat siang Pastela.
2: Pasti Anda suka tembang lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komi juga flu?
2: Oh tidak, dengar suara ini bagus kan?
0: Aman ya?
2: Aman, terkendali.
0: Kong, silakan nih, penasaran yang lagunya siapa?
2: Saya ini, kayak rinduku ini sudah terkatung-katung.
0: Asik.
2: Rinduku ini.
0: Asik. Iya. Jadi itu sudah?
2: Dari siapa? Dari Diana.
0: Rindu terkatung-katung?
2: Iya.
0: Bagaimana itu sudah itu ya?
2: Tanyalah dengan Ayano, Ricky Ricardo.
0: Ricky Ricardo, ya Allah, artis-artis dulu itu leh. Itulah. Sebentar saya carikan.
2: Oke dan Rini.
0: Iya.
2: Oke dan terima kasih banyak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ricky Ricardo, kita fans juga dulu lalu itu Ricky Ricardo itu leh. Anak-anak sekarang mana lo mau kenal? How? Ya lanjut di 0811-456-03908 boleh, live TikTok juga boleh ya. Ditunggu lagi untuk atensi Anda. Sekarang ini tepat pukul 1. Yang mau kembali ke ruang kerjanya juga, ayo selesaikan dulu santap siangnya, sholatnya barangkali, atau ya aktivitas lainnya ya, bobo-bobo manjanya. 15 menit kalau misalnya tidur kita itu yang berkualitas, itu sudah setara kayak kita tidur 8 jam. Yuk kah? Nampaknya seperti itu ya, karena katanya kalau nahan kantuk itu bisa membuat kita cepat apa ya, cepat pikun ya kan. Jadi kalau misalnya ngantuk di siang-siang itu wajar, nggak apa-apa, tidur aja dulu sekejap, tahu-tahu sudah maghrib lah. Oke, saya baca lagi live TikTok kita nih, tolong ya adik-adik, sampai di mana tadi, stop. Oke, sudah tadi lanjut naik lagi. Bukan, turun berarti ya. Oke, stop. Ada Mbak Nur Diana Firdaus, halo. Lagu Nusantaranya Tanto Yahya dong. Oh iya boleh. Udah lama juga ya kita gak dengar suaranya Tanto Yahya ya. Sasmita, halo. Oke, ini mau ditemankan lagu Cincin Kenangan dari Nur Afni Oktavia. Gak usah lagi lah dipakai-pakai ya kalau sudah jadi kenangan. Kasih ketinggal juga sana. Ada siapa? Elsa Sadai. Silver 85. Lagunya Slang Virus. Lagu ini kirim buat anak-anak PGSD Untad angkatan 2006. Wow. Oke. Next ada Lulu Daeng Pareba. Salam kenal Pastela. Iye. Dari Dolo nih, Sigi, setia mendengarkan, mantap, lanjutkan ya, oke. Saya coba hadirkan dulu tadi, Layu Sebelum Berkembang, biar bisa menjadi pengingat buat kita bahwa tanaman kita ini lagi butuh air, apalagi yang ditanam itu adalah janji, jadi jangan sampai hanya janji-janji kayak yang ono.

0: Okay, pendengar, nampaknya ini untuk Nusantaranya Tentu Yahya banyak ya. Mungkin yang dimaksud tadi itu yang hutan belantara, nananinana, milik kita yang entah lah ya. Tapi yang keambil yang ini justru versi baratnya. Mohon maaf ya. Saya lanjutkan lagi untuk pastela kita di siang hari ini. Thank you buat Harlina sending gift-nya di live TikTok kita. Silakan nih pendengar, saya buka kembali di 0811-456-03908 ya. Yang sedari tadi udah banyak nih miss call, miss call. Kalau masih lagu gak usah miss call dulu biar ini apa namanya gak jadi kecewa. Karena kita pasti gak akan angkat ya kalau lagi lagu ya. Abdul Hamid, tembang lamanya iya dong. Rano Karno, buka kacamata. Aih, lambat ngana. Kita suruh putar tadi itu lagu le. Pastela.
1: Selamat siang, Pastela.
0: Selamat siang. Ada siapa gerangan?
1: Nasdar dari Kaleke.
0: Nasdar? Ya. Oke, okay, Kaleke. Mantap. Setiap harinya Pak Dengar ini Bang Nasdar?
1: Pance kekasih.
0: Tiba-tiba pance kekasih ya. Oke, baiklah. Aha, ditunggu.
1: Oke, terima kasih Mbak Rina.
0: Kembali kasih Bang Nasdar di Kaleke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ambilkan ya. Mumpung siang-siang nih. Kayaknya lagi cari yang sweet-sweet ya. Kalau Teti Kadi Jo, Teti Kadi? Bentar. Teti Kadi tadi juga sudah. Layu sebelum berkembang. Sudah ya. Badengar Pastela itu dari jam 12:30 Ranga. Lanjut di belakangnya Bang Nasdar. Selamat siang Bu Yanti.
2: Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Yuhuu. Apa dah? Ada sehat kumini, Le? Kayak lemas.
2: Iya, capek, Le. Anda kemarin
0: abis diare. Abis pesta. Sembarang makan jadi diare, ente.
2: Iya, campur-campur.
0: Apa dan?
2: Jadi kemarin satu hari saya tanggal 20 acara kemarin. Pas kemarinnya saya
0: sudah
2: kena drop.
0: jadi sekarang lagi recovery begitu ya, pemulihan.
2: Malam sudah dirawat sedikit, jadi sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah mendingan, tapi belum terlalu, masih oleng.
0: Masih oleng, Kapten.
2: Memang kalau diare le.
0: Bikin lemas.
2: Bikin lemas memang. Gak main 12 kali.
0: Allahu Akbar. Habis cairan itu.
2: Sorenya sudah ada antara-antaranya langsung di dilarikan ke darurat.
0: Tapi alhamdulillah darurat sehat sekarang le. Iyo, itu sekarang sudah mendingan toh?
2: Sudah. Pas pada dengar suaranya Rina.
0: Iyo mo, uhui.
2: Baru hidup lampu di sini, makanya baru monitor.
0: Allah Akbar, coba dah mau dengarkan lagu siapa ini? Pas lagi menyala lampu.
2: Lagunya siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Lagunya Rinto, siapa sudah?
0: Rinto Harahap.
2: Endang Estori, siapa?
0: Sebut semua Jo.
2: Tikus Endang.
0: Yang mana?
2: Berikan aku kepastian.
0: Ada, ambil Jo.
2: Kapan kepastiannya ke Pantai Barat? Waktu kepastian dari Rina, mana sudah Bang Ari?
0: Betul itu hari apa di Sabtu Jo?
2: Terusin satu minggu lagi sama tim informasi kepastian.
0: Aduh, apa Sabtu ini? Jangan sampai kami belum sehat betul.
2: Apa minggu depannya ke Brang dulu.
0: Itu.
2: Tinggalkan dulu Pak sedikit, sekitar 3 bulan.
0: Aduh, lama le.
2: Ke Kalkin dulu, cari-cari. Cuci-cuci mata.
0: Asik.
2: Dan di sini sudah cuci-cuci leher.
0: Jadi ke Kaltim lagi, Le?
2: Insya Allah.
0: Di mananya?
2: Di sana.
0: Di mananya Kaltim? Balikpapan?
2: Tidak terlalu jauh.
0: Samarinda.
2: Cuma di Sangkulirang.
0: Oh.
2: Ada di sana ada acara pesta juga.
0: Bukan main. Gantung panci terus.
2: Pesta ini.
0: Mau naik DLU komio?
2: Kenapa?
0: Naik DLU. Pesawat. Nah ya ini Dharma Lautan itu.
2: Cuma dekat memotong di sini dari Panggalan Seng saja. Lewat Pantai Barat. Terus aduh lalu, sama, jangan takut saya deh.
0: Barangkali.
2: Pokoknya ini yang menyeberang bikin takut, yang di udara juga bikin takut.
0: Iya lah.
2: Lama ini, kalau kita so takut semua bagaimana? Cuma ini alhamdulillah kan dekat so dari paling, Pantai Barat tuh ke seberang.
0: So paling betul sudah kita ini aneh.
2: Dekat dulu, jangan yang jauh.
0: Paling betul memang kita diam di rumah saja dulu. Bertafakur.
2: Ya, insya Allah. Satu bulan kepastian nyari lah minggu depan. Satu minggu lagi.
0: Siap.
2: Kalau satu minggunya tiada, gak ada dulu dah.
0: Oke, Dan. Oke. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Saya bacakan dulu ya yang ada di live TikTok. Tolong di up lagi, naik lagi. Oke, masih sedikit lagi. Oke, masih lagi sedikit. Nah, di sini boleh lagi. Sekali lagi scroll naik. Lagi. Oke, hop. Oke. Nah, sekarang turun. Oke, sampai di sini dulu ya. Ada siapa tadi? Oh, sudah yang dari PGSD Untad angkatan 2006. Oke. Oh, ini dia lulus PGSD 2006 ya. Saya SMA-nya tuh lulusnya 2006. Janerdo, Farid Fartin, Bunda Ani, Mariani Sahib, halo. Lagu Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartolo. Oke. Kalau yang ini tadi Kekasih ya dari Pance. Nancy, siang Pastela, siang Kak Karina. Halo Nancy. Ini Nancy yang mana ini? Padengka kah atau Nancy lain? Nyai? Harlina Lina, halo. Eh, kita hari ini banyak yang sending heart loh. Banyak ya, ada Tatura, ada Abdul Hamid juga. Yuhu. Lanjut, Aku Cinta Barka. Selamat siang kawan-kawanku di Palu, terutama RRI. Selamat siang pecinta Barca. Muhammad Rais Kelana nih, halo. Selamat siang. Mau dengar lagunya Salahkan dari RC Formation. Napa nih, eo? Bukan lagi. Apa berita nih Bunda? Berita apa? Berita sekarang nih kita lagi menunggu HUT Kota Palu ya. Oke, terlalu laju sayang. Lanjut lagi turun. Ah, sudah. Abdul Hamid, Arano Karno tadi kan sudah nih. Gimana kopi Anda? Masih kah jam 7 pagi? Masih. Kalau minum kopi Anda jam 9 itu sudah kesiangan ya. Dari Barca lagi, aku dulu sering masuk acara kopi Anda. Kong, siapa sekarang sunya Anda dang? So ada di mana ini? Bisa kok didengarkan di mana saja ya melalui RRI digital. Next, Pro 1 selalu di depan. Wes, dia kalah itu motor eh. Tetika dia, oke sudah. Ya belum beruntung ya Abdul Hamid ya. Aku minta lagu Rindu Pulang. Rindu Pulang Wes Becker ya. Belum bisa, nanti sebentar ya. Di 100% Indonesia boleh. Ada siapa nih? Angkar 2121. Nika Ardila, aku takkan bersuara buat semua pendengar dari Kartini Pinembani. Oh, Mbak Kartini. Laguku Marina. Eh, yang mana tadi lagunya Bunda Marpal ya? Kita so lupa, so tatin ke atas tahu. Kalau Tulus gimana? Ya ampun, Tulus itu masih penyanyi baru. Ini kita berikan dulu ruang bagi senior-seniornya gitu ya, untuk bisa ikutan hadir membawakan lagunya. Oke. Salam sukses dari Kalimantan. Aku orang Palu juga, cuman kerja di Kalimantan. Kalimantannya mana nih? Saya juga lama di Kalimantan kemarin nih ya, 6 bulan. Oke, timur tapi. Kahitna kah? Apa tuh Kahitna? Banyak lagunya Kahitna ini ya. Winardi Kuangga, salam kenal dari Luwuk. Salam kenal Bang Winardi. Info host pelabuhan di Kalimantan, kapal dari Pantai Barat. Pelabuhan hah di Kalimantan, kapal dari Pantai Barat. Oh, buat yang tadi. Istirahat di dekat Masjid KM5 Luwuk. Mantap. Kalau muslim ayo langsung sekalian sholat juga nih di masjid itunya ya, KM5 Luwuknya ya. Halo, selamat siang, Pak Stella.
3: Selamat siang, Pak Stella.
0: Yuhu. Eh, nongyong sekali Pak Anwar le.
3: Alhamdulillah. Seperti dirimu.
0: Apa diriku nongyong? Mbak Pantul.
3: Baru besar ke lagu Mbak Rina.
0: Lagu kita ikutan dulu le, ada Panco sama Hetikus Endang.
3: Aduh, ini lagunya Kasuan Paskara. Dinda di mana kau berada?
0: Ada di Tinggede dia, Sabantar Dinas. Ditunggu. Oke. Belum untuk di sesi ini belum.
3: Masih
0: Mbak Bonceng. Oke dan. Iya. Berbagai macam Dinda. Oke dan Oman Nur. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita suka ikut-ikutan buflu ini sama kayak Pak Benny tadi leh? Bisakah menular hanya melalui jaringan telepon? Oke, baiklah kalau begitu ya. Saya dulu hadir dengan Pance Kekasih. Oke. Oh, ini Barsa ini di Penajam Pasir Utara, daerah IKN. Oh. Oke, siap. Saya juga lalu di Sepaku ya. Baiklah, saya ke Pance dulu untuk Kekasih dan ada Hetikus Endang, Berikan Aku Kepastian.

0: Kalau kata nih Kardila, aku tak akan bersuara. Kalau kata aku ya, kalau kata gua mah kita boleh bersuara ketika nanti pemilu. Suara kita itu sangat menentukan masa depan daerah kita. Selamat siang, Pak Stella.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kastam le.
1: Iya, pasti yang gak suka cembanglam.
0: Oke, kok lemes nih Pak Kastam nih? Lagi gak fit ya?
1: Ya.
0: Kok lemes?
1: Oh, baru habis minum ini.
0: Hah?
1: Lemas, minum.
0: Oh, baru habis minum?
1: Panas-panas minum segue.
0: Tambah panas, bye-bye. So merah semua muka ini. Mau ditemankan lagi siapa nih Pak Kastam?
1: Lagunya Ermi Kuli. Masih mungkin kan?
0: Ya Allah, masih lagi ditanyakan. Masih lah.
1: Masih mungkin kan?
0: Masih. Selama pastel masih ada, masih mungkin.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya dan. Yuk, kasih Pak Kastam. Waalaikumsalam.

0: Mantaplah.
1: Apa di nasi room tuh?
0: Nanti dan saya coba putarkan kalau Rina. Begitu langsung nih.
1: Iya, oke.
0: Oke.
1: Makasih Rina. Yuhu. Mas banyak orang di belakang.
0: Mana? Oke. Iya, terima kasih Bunda Asriya. Next, saya baca lagi yang ada di live TikTok ya. Ada ambulans lewat. Oke, semoga tidak terjadi apa-apa ya bagi masyarakat Kota Palu ini ya. Amin. Mana lagi? Asik, lagunya mantap. Oke, ikut nyanyi ah. Boleh, monggo. Si Bakum berapa ya, Burina? Si Bakum? Saya sepaku, bukan si Bakum. Oke. Abi Syifa, halo. Dari Balangan Kalsel nih. Banyak nih Kalimantan ya. Request lagunya Nani Sugianto dong, Pondok Cinta. Asik. Si Bakum Labangka Babulu Petung Penajam itu daerah. Oh, boleh. Oke, oke. Nanti kalau saya ke sana saya cari komune. Inalumula asik lagunya. Yuhu. Bang David, boleh kah Lola Drakel judulnya Batu Bara? Hama. Kayo komyu ini kalau sudah sudah mendengar lagu Batu Bara ini renga. Oke. Judul lagunya apa? Yang mana tadi? Ada tiga tadi yang kita putarkan. Ada Pampers Kekasih, Hetikus Endang Berikan Daku Kepastian, sama Nika Ardila. Oke, waduh, siaran radio di luar hilang. Hah? Lapor polisi cepat. Tidak atuh ya. Mungkin sedikit ada jaringan karena kan di sana cuma stasiun relay. Tapi kalau di TikTok aman ya, Pak Winardi. Oh, alhamdulillah udah ada lagi. Mantap. Mas Is, hostnya ini namanya WOD. Host juga bersuara dong. Oh, yang mana? Oh, ketika lagi lagu. Kemarin bersuara tapi diprotes, katanya gak usah, kita mau denger lagu, seperti itu. Orang Buton atau orang Muna? Orang di sini-sini aja. Orang Buton, Mas Is. Next, ada Mbak Indi request lagunya Ella yang Sembilu. Oh, bukan. Boleh kah? Insya Allah boleh ya. Mas Joko kapan lagi siaran? Mau jualan dulu dia katanya, mau bikin ayam goreng sebentar ini. Tadi dia tadi pagi ya, kalau mau dengar kopi Anda tadi pagi dia yang siaran. Mbak Rahma, yuhu. Romi Kaimana, salam dari Kota Senja, Kaimana. Oke, lanjut. Mbak Rahma lagunya Mama dari Trio Ambisi. Oke, semakin banyak ini requestan yang masuk ini ya. Bentar, kita coba masuk pilihan lagu dari penelpon saya tadi. Ada Masih Mungkinkah sama Dedi Doris ya, Benci Tapi Kangen.

Tidak terasa pendengar, kita sudah hampir di penghujung ya. Kurang 5 menit lagi nih. Kalau kata Ines Cynthia, 5 menit lagi. Silakan tambahkan. Saya bacakan aja dulu yang ada di TikTok. Dan mohon maaf untuk line telepon, saya close dulu ya. Romi Kaimana, selamat siang. Thank you sudah gabung di Palu. Oke, okay. Irma Suryani Mojo nih, ditemani Dian Piscesa. Lagunya juga kita udah close ya. Terakhir nih kita akan hadirkan Ella dengan Sembilunya. Kemudian siapa tuh? Nur, terlalu naik sayang. Nur Diana Firdaus nih, salam kenal katanya buat Irma Suryani ya. Soalnya sama-sama orang Buol kasana. Oke, okay. Om Ongen, bisa lagu Banjar, Karindangan. Kalau untuk lagu Banjar kita bisa main di Pro 4 ya. FM-nya itu 97,5. Pro 4 RRI Palu. Oke. Okay. Untuk lagu Nia Daniati, insya Allah besok kalau misalnya ada waktu nanti Komio bisa bergabung ya. Terus siapa ya, Mariani Sahib, Marina kita pilih lagu dang. Astaga sudah tatindis le, mohon maaf ya Bunda Ani. Mohon maaf untuk semua lagu-lagu yang tadi sudah masuk tapi belum bisa kita hadirkan di edisi hari ini. Mudah-mudahan lain waktu rezekinya Komio ya. Mbak Rosni halo, waalaikumsalam. Gimana Palu, ada hujan kah? Kami di sini udah 3 bulan tak ada hujan nih. Khusus tempat aku sama lah. Kami di sini hujannya sehari, panasnya seminggu lagi. Habis itu gerimis, panas lagi. Oke. Well, di tempat aku hujan waktu itu. Saya sering dengar acara Mang Epe dari Dangdut. Benar, itu adanya di Pro 4 ya kan? Silakan nih yang mau dengar-dengar lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, adanya di siaran Pro 4 ya. Kalau di Pro 1 kita hadirkan lagu-lagu lawas dulu sama lagu-lagu pop tanah air dan oldies tentunya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah gabung, yang sudah kirim-kirim hadiah juga, yang sudah kirim atensinya, sudah telepon di sini. Masih ada nih Ilham dari Dirham.

di Bambarini untuk Pastela selalu jaya di TikTok dan di udara. Mantap. Habis ini acara apa lagi? Habis ini Komio dengarkan dulu informasi. Nah, tadi kan mau cari berita tuh. Ada beritanya jam 2 siang dalam buletin siang ya. Oke, baiklah setelah ini saya cukupkan untuk semua pastelanya. Thank you sekali lagi. Mohon maaf apabila lagunya belum kita bisa hadirkan di siang hari ini ya. Semoga semua terhibur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, dari Kartini 39 kami hadir dalam Info Pro 1 siang hari ini. Saya Waode Rina Mustika. Info pertama pendengar, pemerintah Sulawesi Tengah mulai mempersiapkan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rahman Ashari usai memimpin rapat persiapan penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Gedung Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan. Dokumen rencana aksi daerah memuat berbagai langkah penanggulangan yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Penyusunan rencana aksi dinilai penting karena penyebaran paham ekstremisme saat ini tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga mulai menjadi perhatian ketika menyentuh kalangan anak dan generasi muda. Kondisi ini perlu mendapat penanganan secara terkoordinasi, khususnya untuk mencegah berkembangnya pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan maupun terorisme. Melalui rencana aksi daerah, pemerintah di setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam melakukan pencegahan, penanganan, edukasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.
3: Kita berharap tujuan kita di rapat-rapat ini dalam rangka penyusunan RRD agar ke depan dokumen itu menjadi pedoman dan pelaksanaan baik di provinsi maupun di kabupaten. Tetapi kita juga merujuk pada Perpres nomor 8 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremis. Nah, ini yang periode 2026-2029. Nah.
2: Penyusunan rencana aksi daerah juga diharapkan tidak berhenti pada tataran penerbitan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang dapat menjadi pedoman kerja pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk program tahun 2026 hingga tahun 2029. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Universitas Tadulako siap mendukung upaya terwujudnya keadilan dalam pembagian hasil aktivitas tambang yang ada di Sulawesi Tengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Tidak masuknya Sulawesi Tengah sebagai wilayah pengolah tambang yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan dana bagi hasil menjadi perhatian semua pihak di Sulawesi Tengah, diantaranya Universitas Tadulako. Menyikapi kondisi ini, Universitas Tadulako bersama Kementerian ESDM melalui Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menggelar diskusi publik dan lokakarya terkait kolaborasi nyata, manfaat merata, menyelesaikan hambatan sosial dan lingkungan, mengoptimalkan manfaat hilirisasi di Aula FKIP Untad yang diikuti tenaga dosen dan mahasiswa Untad. Wakil Rektor Bidang Akademik Untad Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSC saat membuka diskusi publik menegaskan sebagai institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah, Untad memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memastikan bahwa percepatan keadilan tidak hanya berfokus pada capaian ekonomi semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Melalui lokakarya ini dirinya berharap akan lahir berbagai gagasan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
5: Dan melalui lokakarya ini kita berupaya memuskan dan mendeteksi berbagai hambatan sosial dan lingkungan sekaligus menyusun usulan optimalisasi manfaat ekonomi yang konkret mencakup usulan program pelaksanaan prasyarat hingga pemetaan risiko. Dan Untas Tadulako siap memberikan sumbangsi ide, riset, serta rekomendasi kebijakan agar manfaat hilirisasi ini benar-benar adil dan merata.
4: Pada kesempatan yang sama, tim ahli Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Emrida Saleh mengatakan, hilirisasi sumber daya yang dimiliki di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dimiliki sehingga memiliki nilai jual yang tinggi serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Menyadari hal ini, keberadaan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, jelas Rida Saleh, untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang dan merata.
6: Prinsip dasar yang kami susun di dalam, disusun oleh Satgas di dalam roadmap-nya ini yang pertama, keberlanjutan.

0: konsep di mana proses pengolahan bahan mentah di dalam negeri tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan ekologis dan menjaga kesehatan sosial masyarakat lokal secara jangka panjang.
1: Diskusi yang berlangsung selama sehari tersebut melahirkan berbagai gagasan yang disampaikan oleh peserta, diantaranya terkait dengan kepastian dana bagi hasil bagi daerah Sulawesi Tengah yang tidak hanya sebagai penghasil tambang tetapi juga sebagai daerah pengolah hasil tambang. Sementara dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 157.K /KU.01/MEM/S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam mineral dan batubara tahun 2026 yang diteken pada bulan April lalu, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tidak masuk dalam daftar lampiran Kepmen tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya hak atas skema fiskal atau dana bagi hasil yang adil. Padahal kedua daerah tersebut merupakan pusat industri pengolahan tambang secara real di lapangan. Menyadari hal ini, tim Satgas diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar Sulawesi Tengah tidak hanya masuk dalam daerah penghasil sumber daya alam mineral dan batubara, tetapi juga pengolah. Hal ini dinilai penting mengingat akan berdampak pada bagi hasil minerba bagi wilayah yang menanggung dampak langsung aktivitas pertambangan.
2: Info Pro 1.
3: Kita ke informasi lain pendengar, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu dan sekitarnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakter musim yang cukup unik. Meskipun dalam kondisi musim kemarau, potensi hujan masih kerap terjadi. Kondisi ini tidak berlaku untuk semua wilayah. Perakirawan cuaca BMKG Mutiara Sis Al-Jupri Palu, Muhammad Batan dikonfirmasi RRI mengatakan, mendung yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir dampak dari belokan angin akibat penumpukan massa udara di sekitar Selat Makassar dan wilayah Sulawesi Tengah bagian barat. Berdasarkan pantauan BMKG, Kota Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dalam 3 hari ke depan berpotensi diguyur hujan ringan.
5: Jadi untuk musim hujan ini memang belum ada rilis ya dari BMKG, tapi memang untuk bulan-bulan ini memang curah hujan itu lumayan, pertumbuhan awan lumayan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya bagian barat seperti Donggala, Palu, Sigi, Parigi Mutong, itu lumayan tinggi pertumbuhannya. Nah, untuk Kota Palu sendiri memang diprediksi dalam 1-2-3 hari ke depan ini ada potensi hujan intensitas ringan untuk sampai 3 hari ke depan.
4: Patan menyebutkan, selain Kota Palu, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah juga berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, seperti di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, Sigi, Donggala, Poso, Toli-Toli, dan sejumlah wilayah di Kabupaten Buol.
2: Info Pro 1.
3: Kawasan zona merah Balaroa dan Petobo didorong untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
6: Kawasan zona merah Balaroa dan Petobo di Kota Palu mulai dipertimbangkan untuk pemanfaatan secara produktif. Selain didorong untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, kawasan tersebut juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwin Afris menuturkan, usulan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan bersama dinas terkait. Luas lahan yang mencapai ratusan hektar hingga riwayat pemanfaatannya sebagai lahan produktif menjadi pertimbangan untuk pemanfaatan kawasan tersebut. Inisiasi tersebut juga sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat untuk segera memenuhi target lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan lahan baku sawah atau LBS.
7: Jadi kalau Balaroa itu sekitar 47 hektar area itu. Kalau tidak salah Petobo itu hampir 200 itu, 180. Jadi memang ada pemikiran bahwa ini kita jadikan untuk menjadi karena lahan pertanian, Pak. Ya, karena hingga saat ini LP2B di Kota Palu belum disahkan. Jadi sementara dorongan dari pemerintah pusat itu bahwa LP2B dan LBS ini harus dikejar. Kemarin ada datanya dari kementerian dan itu harus ditindaklanjuti oleh provinsi.
6: Menindaklanjuti hal ini, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan bersama Dinas Pertanian telah memetakan beberapa daerah untuk dimanfaatkan sebagai LP2B dan LBS, diantaranya Talise dan Tondo. Kecamatan Mantikulore juga menjadi salah satu pertimbangan, namun dihadapi dengan sejumlah kendala, seperti lahan yang telah tercatat lebih dulu di BPN. Untuk itu, Petobo menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk pemanfaatan lahan pertanian. Kawasan ini juga disebut potensial karena sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
2: Info Pro 1.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kota Palu terus perkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui inspeksi rutin di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, sertifikasi, serta ketentuan pengolahan pangan dan limbah bagi penerima manfaat. Berikut laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis terus melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga ke sekolah penerima manfaat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, sidak dijadwalkan rutin dilakukan sehingga mampu menyasar seluruh SPPG yang telah ditargetkan. Menurutnya pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG di Kota Palu menjalankan program MBG sesuai regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah juga memastikan setiap SPPG memenuhi sejumlah persyaratan termasuk kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS, sertifikasi tenaga pengolah makanan, hingga pengelolaan bahan pangan dan limbah.
9: Kita berharap semua SPPG yang berada di Kota Palu itu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Regulasinya juga jelas dan mereka memenuhi sertifikasi-sertifikasi yang memang yang harus mereka punyai. Seperti untuk SPPG-nya harus mempunyai SLHS, kemudian chef-nya atau kokinya harus mempunyai sertifikat chef dan lain sebagainya. Kemudian terkait pengolahan limbah, itu mereka harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan lain sebagainya. Bagaimana cara mereka mengolah dan mengelola bahan-bahan yang ada di dapur MBG. Sebenarnya seperti itu. Kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk kepada anak-anak kita yang menjadi penerima manfaat.
8: Imelda menjelaskan, sidak dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang dapat berdampak kepada penerima manfaat. Menurutnya pengawasan tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Pemerintah Kota Palu berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar yang telah dipersyaratkan, mulai dari keamanan bahan makanan, pengelolaan dapur, hingga pengelolaan limbah. Dengan pengawasan yang dilakukan secara rutin, antusiasme masyarakat terutama anak-anak dalam menerima program makan bergizi gratis diharapkan dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan makanan yang diberikan aman, layak, dan sesuai standar.
2: Info Pro 1.
3: SMP Negeri 2 Palu terus meningkatkan kompetensi pendidikan melalui sertifikasi Google dan Gemini sebagai bagian dari program kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG. Berikut laporan Iksan Setiadi.
10: Kepala SMP Negeri 2 Palu Erick Ruben kepada RRI mengatakan SMP 2 Palu menjadi sekolah tingkat SMP pertama di Kota Palu yang mendapat kepercayaan sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah sekolah memenuhi sejumlah persyaratan termasuk dalam aspek kompetensi tenaga pendidik. Ia mengungkapkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni sedikitnya 40% guru memiliki sertifikat Google dan Gemini. Menurutnya kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan guru dalam menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran berbasis digital di sekolah.
11: Iya, syarat utama yang harus dimiliki oleh pendidik itu adalah memiliki sertifikat Google dan Gemini itu minimal 40% dari jumlah guru yang ada di SMP Negeri 2 Palu.
10: Menurut Erik, kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi pembelajaran berbasis digital yang telah diterapkan sejak Juni 2026. Penerapan pembelajaran digital juga didukung 60 unit Chromebook dan 2 papan interaktif digital yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kedepan SMP Negeri 2 Palu tidak hanya menargetkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga memperluas digitalisasi ke berbagai layanan sekolah, termasuk administrasi tata usaha, perpustakaan, hingga absensi digital yang terhubung dengan orang tua.
2: Info Pro 1.
3: Dan berita terakhir pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una, di mana Kabupaten Tojo Una-Una mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki potensi industri yang terbilang melimpah.
12: Hal tersebut dikemukakan Kaban Bapeda Tojo Una-Una Muhammad Arsad. Menurutnya, Tojo Una-Una memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Hal ini mengisyaratkan masa depan industri Tojo Una-Una sangat berpeluang untuk maju dan berkembang.
13: Tojo Una-Una sebenarnya punya potensi yang paling lengkap dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Berarti kalau kita punya potensi daerah bagus, sumber daya alam yang bagus, maka peluang untuk industri akan masuk itu akan semakin berpeluang.
12: Hanya saja menurut Kaban Bapeda, pemerintah daerah Tojo Una-Una memang harus berani melakukan inovasi untuk menunjukkan pada investor akan potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini.
13: Kita harus cari orang-orang yang mau masuk menginvestasikan ke Tojo Una-Una untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya kita, tapi tetap berbasis ke lingkungan dan masyarakat.
12: Peluang industri yang memiliki potensi besar seperti tambang sangat luas, hingga industri tradisional yang beradaptasi seperti kuliner, kafe, dan restoran. Namun, tutur Muhammad Arsad, kunci utamanya adalah mencari ide yang unik sesuai dengan permintaan pasar yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: kalau kamu kena asap jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi di sepanjang perjalanan Palu siang sampai dengan sore ini. Dan saya Rina harus pamit dari ruang dengar Anda. Ada rekan saya ya, Adinda Kurnia Islami, akan melanjutkan di perjalanan Palu sore. Kami juga informasikan ya, terkhusus untuk Anda umat muslim yang menantikan untuk menunaikan 4 rakaat wajib di ibadah sholat asar. Insyaallah kumandang azan asar ini pada pukul 14:56 lebih awal ya dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi untuk itu marilah kita mempersiapkan diri untuk menunaikan 4 rakaat wajib di ibadah sholat asar hari ini.
1: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar. Ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palu. Sudah lama ini ya gak dengar suara Dina. Dina kembali hadir menemani pendengar semua. Masya Allah, semoga semua dalam keadaan sehat, penuh syukur di sore hari ini. Tentunya tadi sudah ditemani oleh rekan saya, Wow Dirina. Kali ini kita sedang mendengarkan 100% Indonesia juga ini ya, lagu-lagu pop yang kita hadirkan tentunya. Tadi siang sudah didengarkan di nostalgia bersama dengan Pastela tentunya. Dan saat ini kita di 100% Indonesia, lagu-lagunya pop. Boleh ya, era 2000-an ke atas deh kita putarkan lagu-lagunya. Ini lagu Ipang Lazuardi juga, judulnya Kasih. Ini lumayan lama juga ya, era 2000-an. Dan buat pendengar semua, silakan yang mau mendengarkan kita di sore hari ini, boleh nanti kita hadirkan lagu-lagunya ini ya, sesuai dengan 100% Indonesia tentunya untuk pendengar semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

0: nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda setelah kita mendengarkan 100% Indonesia tentunya ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta di mana kami hadirkan Beranda Stacita di sore hari ini ya. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya, dan untuk pendengar semua masih ya, masih bergabung bersama kami tentunya untuk mendengarkan program dan informasi menarik dari Pro 1. Kita dengarkan dulu nih, ada Beranda Stacita Nasional yang akan menghadirkan dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 kali informasi dan inspirasi.
1: Merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di

0: bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

ini, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Berada Astacita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Iya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
3: 4, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsi SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah? Ataukah media resmi atau seperti apa? Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain. Seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga betul. Pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yeah. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harap

0: ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan siaran berjaringan Beranda Astacita, dan selain ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju tentunya berjaringan dengan Korwil 4. Untuk itu tetap bersama Dinda, bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore hari ini di Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Ulan Dasari. Pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu Irsan Saputra. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Ulan.
1: Irsan Saputra, halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, iya. Oke, langsung kita update informasi Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Baik, informasinya ada dari Kota Makassar, antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina siapkan klaster SPBU, dilaporkan oleh Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin dalam pertemuan bersama eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Denis Sukendar menyebut kondisi antrian di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan jam pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
4: Hal yang kita bahas secara pertama, yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang baik. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus.
3: Sementara itu, eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denis Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pawotere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
5: Untuk produk gasoil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, ganjil genap juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait cluster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain, tadi disampaikan Pak Wali juga, ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga siap nanti mendukung kebijakan dari Kota Makassar.
3: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar kami hadirkan untuk Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Kendari. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beranjak ke RRI Toli-Toli. Di sana sudah ada rekan kita Seliwati. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Wulan di Kendari.
1: Iya, baik. Silakan langsung mengupdate warta Gemas Sari Pati Majunya sore hari ini.
6: Baik, informasi di Gemas Sari Pati Maju untuk sore ini dari RRI Toli-Toli ini terkait memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan juga mahasiswa di Kabupaten Buol, tepatnya di Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Sardono.
7: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Utana, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
8: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati. Bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa, agar mendapatkan teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri, tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
7: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
8: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya. Itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya, inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi, tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
7: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyuarakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tunggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila dan juga Kiki menyampaikan terima kasih dan kembali ke rekan Ulandari di RRI Kendari.
1: Baik, teman-teman dari RRI Toli-Toli, pendengar, kita ke RRI Ampana bersama Novian.
9: Baik, selamat sore rekan Ulandasari.
1: Selamat sore rekan Novian.
9: Ya, dari RRI Ampana mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan. HNSI Tojonona mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
10: Potensi kelautan dan perikanan Tojonona yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojonona Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
11: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojonona itu luar biasa. Pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
10: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Ulandasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone bersama Eni Adnan.
12: Iya, terima kasih rekan yang ada di RRI Kendari. Selamat sore juga rekan Ulandari.
1: Baik, langsung silakan informasinya sore hari.
12: Informasi
1: ini
12: dari Kabupaten Bone terkait dengan antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
13: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Ratio Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
14: Kami untuk dapat menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman, mungkin lalu lintas aman karena jalan yang baik. Sekarang kita ingin ada dua yang kita ingin tentukan, perbaikan infrastruktur lain. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin. Kita tinggal memilih misalnya Capat ini sebagai koordinator tim.
13: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopimtam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan untuk informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita update informasi dari RRI Kendari. Cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
16: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancingkan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan. Minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu eksiden, mudah kami temukan.
15: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar Gema Saripati Maju, sore hari ini setelah kita ikuti laporan dari RRI Kendari bersama reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias. Selanjutnya kita beralih ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Randi dari RRI Mamuju. Halo, selamat sore rekan.
17: Baik, Randi. Baik, selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, silakan langsung informasi laporan.
17: Baik, informasi dari Mamuju, pendengar, Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PUPR salurkan hampir 40 ribu liter air bersih ke Kepulauan Balabalakang di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
18: Itu dari BPBD. Kita hanya sampai ke pelabuhan lama saya, hampir 40 ribu liter kita support ke teman-temannya, baru nanti
19: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Malamalaka. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
18: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabaka. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Soodo. Itu di daerah Odo ya, pada Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabakan.
19: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju Kepulauan Balabakan, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah pulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Ulan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Dan pendengar dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI SP Bau-Bau bersama Rizka Harlina. Selamat sore rekan Rizka.
20: Selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, ternyata di sana bukan rekan Rizka Harlina. Ada siapa di sana? Baik, langsung deh.
20: Oke, okay, baik.
1: Informasi yeah. Gemas Saripati Majunya sore hari ini.
20: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Home reguler yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
22: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM, termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub reguler, Muhammad Zulfikar Mahmud, mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk, namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
21: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan koperasi dari UMKM, berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus besar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berat bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisien. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
23: Harapan kami bahwa kedepannya
3: UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
22: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini. Setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Wulan Desari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama Adinda Kurnia Islami.
4: Baik, terima kasih rekan Wulan Dasari. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Neoti Tradisi Merangkul Laut bersama dengan Miftahul Janah.
5: Di sepanjang bibir pantai Uwe Salura hingga pantai Uwe Mboja, belasan ibu-ibu warga pesisir menyisir hamparan karang yang mulai surut. Terik matahari yang semakin menyengat sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menyusuri bentangan pasir dan batuan. Justru, waktu inilah yang dinilai tepat untuk mencari lauk saat laut sedang surut. Dengan topi di kepala dan wadah di genggaman, tangan-tangan terampil itu mulai berburu biota laut kecil yang bersembunyi di balik celah batu. Tujuannya satu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerang, kepiting, atau ikan kecil untuk akhirnya dikonsumsi bersama-sama. Aktivitas tersebut dikenal dengan nama Neoti, budaya pesisir suku Kai yang sempat ditinggalkan cukup lama, setidaknya bagi warga Tondo. Tradisi ini sengaja dihadirkan dalam bentuk lomba di hari-hari besar untuk memastikan budaya ini tetap berumur panjang dan dapat dikenal lebih dekat oleh generasi muda. Ketua RT1 RW1 Tondo, Mustika Sari, menuturkan, kegiatan Neoti ini sempat berhenti cukup lama setelah peristiwa bencana tsunami melanda 2018 silam. Namun, waktu demi waktu, masyarakat mulai kembali merindukan Neoti. Tidak sekedar sebagai simbol kearifan lokal, budaya ini juga menjadi identitas mereka yang sudah lama melekat sebagai warga pesisir.
23: Ini sudah masih ada tradisi-tradisi Neoti, tetapi tidak sebanyak sekarang, sebanyak lomba ini. Mereka akhirnya sering bercerita memori mereka dulu pada saat mereka masih tinggal di wilayah zona merah ini sebelum tsunami. Karena mereka sangat antusias dan mereka sangat menghargai, mengapresiasi apa yang kami lakukan. Bahwa Neoti adalah menumbuhkan rasa cinta untuk kearifan lokal. Ini adalah yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu ada nilai-nilai yang kita harus sisipkan di situ, bahwa menjaga wilayah pesisir itu hal penting bagi kami. Bagi kami orang-orang yang ada di pesisir.
5: Upaya merawat kearifan lokal ini mulai membuahkan hasil. Pada lomba Neoti kedua kalinya, tidakkah ibu-ibu yang antusias untuk mencari biota laut di balik batu? Tampak generasi muda, mulai anak-anak hingga remaja, juga turut meramaikan dan belajar mengenal tradisi ini. Mereka mungkin tidak berjalan sejauh ibu-ibu yang sudah berpengalaman, namun semangat dan antusiasme mereka tetap terasa. Mustika pun menyatakan rasa bangganya melihat keberanian anak-anak yang kembali akrab dengan laut. Baginya, ini bukan hanya tanda mereka ingin belajar. Lebih dari itu, rasa penasaran mereka menjadi simbol keberanian untuk menyembuhkan trauma mendalam.
23: Ya, itu termasuk berhasil. Akan terekam di memori mereka. Suatu saat mereka akan bercerita bahwa dulu kami di tempat di RT ini sempat sering bermain di pesisir mencari ikut lomba Neoti, melihat orang-orang tua kami lomba Neoti. Oh, ternyata lomba Neoti kami tahu ada jenis-jenis ikan seperti ini, ada jenis-jenis udang seperti ini. Jadi itu bisa kami, ternyata bisa dikonsumsi, bisa dimakan bersama dengan nasi gitu loh. Jadi itu adalah satu kebanggaan kepada kami, rasa syukur juga melihat anak-anak kembali aktif di laut tanpa lagi rasa takut dengan peristiwa-peristiwa bencana.
5: Langkah kecil warga dalam merawat tradisi ini dinilai sebagai angin segar bagi kelestarian budaya Kaili. Ketua Libu Mombineto Kaili, Rumyati Habibu menuturkan, budaya pesisir banyak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti pemanfaatan biota laut sebagai konsumsi harian, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, hingga memunculkan potensi ekonomi baru. Oleh karenanya, inisiasi positif ini patut untuk didukung guna memantik kembali tradisi pesisir ini agar tetap lestari. Namun, ia menekankan, warisan budaya tersebut tidak hanya dapat diturunkan ke generasi berikutnya secara lisan, tapi juga diperlukan dokumentasi berupa karya tulis, sehingga budaya ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.
2: Nah, mungkin masih ada budaya-budaya lain yang kita tahu bahwa masyarakat Kaili ini kan tidak ada atau belum ada ya budayanya atau sesuatu yang tertulis menceritakan tentang kebiasaan, tradisi dan lain-lain yang menjadi khas suku Kaili itu sendiri. Yang ada adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur ini juga ibaratnya kalau tidak digali atau dicari tahu, kita tidak akan tahu seperti itu. Nah, ini pasti budaya Neoti ini bagian dari cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Nah, sehingga diketahui lah bahwa ada budaya seperti ini.
5: Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap geliat warga Tondo dalam menjaga kearifan lokal. Imelda mendorong agar semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda ini dapat terus dijaga dan menjadi wadah yang berkelanjutan secara konsisten agar kearifan lokal pesisir ini tak lagi punah ditelan zaman.
6: Sebuah kegiatan yang baik, ya, dan ini harus dilestarikan, kemudian tidak berhenti pada orang-orang tua saja, tapi bagaimana para orang tua ini menurunkannya kepada generasi-generasi di bawahnya, gitu ya, agar supaya ini terjaga dengan baik, tradisi ini juga terlestarikan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai punah, karena ini tradisi yang baik. Karena Indonesia itu masyarakatnya kan penuh dengan gotong royongan, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi pemerintah Kota Palu sangat mendukung program-program seperti ini, program-program yang baik, yang positif. Apalagi ini untuk juga menjaga lingkungan bersama.
5: Pada akhirnya, Neoti bukan sekedar aja mengumpulkan kerang di antara himpitan batu karang. Di balik kriak gelombang dan tawa di pantai, Neoti adalah wujud keberanian warga Tondo untuk kembali merangkul laut yang pernah memberi luka. Sebuah bukti nyata, selama kearifan lokal terus dirawat dan diwariskan, laut akan menjadi rumah yang memberi kehidupan dan pelindung bagi generasi yang akan datang.

0: Demikian feature dari RRI Palu, kembali ke rekan Wulan Dasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami yang dimana menutup perjumpaan kita di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju pendengar. Dan demikianlah pendengar untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Wulan Dasari mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil, dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

satu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita di jelajah negeriku. Masih bersama Dinda. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu islami dan tentunya untuk yang beragama muslim menunaikan ibadah sholat maghrib wilayah Palu dan sekitarnya. Kami hadirkan tentunya di jelajah negeriku kali ini informasi langsung untuk pendengar kita, di mana kita melansir dari website rri.co.id. Hari ini kita jelajah negerikunya di Donggala, di mana ada salah satu pantai ini ya. Jadi pantai Enu di desa Enu, kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang menawarkan pemandangan laut dan pegunungan yang dinikmati bersamaan. Tentunya kawasan ini menjadi pilihan wisata populer bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pesisir sekaligus menyaksikan matahari terbenam. Nah, salah satunya adalah Pantai Enu ini menyediakan suasana yang ideal untuk bersantai dan berlibur dengan pemandangan alam yang indah. Waduh, seperti apa ini ya keindahan dari wisata yang saat ini ya luar biasa kita hadirkan untuk jelajah negeriku, di mana Pantai Enu yang berada di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu pilihan wisata bagi masyarakat yang utamanya ingin menikmati suasana pantai sekaligus menyaksikan matahari terbenam. Wah, apalagi kalau kesananya menjelang sore, ini tentunya membuat pengunjung mulai tertuju pada arah laut, kemudian cahaya mataharinya ini semakin rendah dan menciptakan pemandangan senja yang menjadi salah satu daya tarik Pantai Enu sendiri. Ada ini salah satu dari pengunjungnya mengatakan bahwa suasananya tuh lebih tenang ketika sore hari gitu ya, apalagi pemandangan sunsetnya dari laut itu sangat indah. Jadi buat pendengar semua mungkin yang penasaran atau bingung nih mau liburan kemana, tentunya Pantai Enu bisa jadi pilihan untuk Anda berlibur bersama dengan keluarga. Dari Donggala, ini Palu Donggala ini sekitar 40 km dan bisa ditempuh sekira jarak 60 menit. Tentunya mendengar dengan suasana pesisir dan panorama senja, Pantai Enu menjadi salah satu lokasi yang dapat dikunjungi untuk menikmati waktu sore di Kabupaten Donggala. Inilah jelajah negeriku malam hari ini bersama Dinda kami hadirkan. Selain ini pendengar masih bersama kami,

0: kami berikan dari program kami, yakni Sandiwara Radio. Kita akan mendengarkan ya salah satu karya terbaik dari RRI ini. Ada Merdeka di Hati yang telah diproduksi oleh RRI Singaraja.
1: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
2: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
2: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Lu.
3: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
1: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
3: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
2: Ngobrol biasa saja, Pak.
3: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
2: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
3: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
1: Apa, Pak?
3: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
2: Maksud Bapak?
3: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
1: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
3: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
2: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
3: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
1: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
3: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
2: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
2: Bli hanya takut loh.
1: Kenapa?
2: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Bli, kalau yang Iluh cari hanya harta, mungkin dari dulu Iluh sudah memilih orang lain. Tapi Iluh memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. itu jauh lebih berharga.
2: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
1: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
2: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kembali Dinda menemani pendengar semua di acara Ngobras ini ya. Ngobrol bareng komunitas luar biasa. Dan malam hari ini kita kehadiran salah satu organisasi juga bisa ini ya, komunitas juga bisa. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Katanya enggak kenal maka enggak sayang. Katanya harus kita harus kenalan dulu ini ya. Di sini sudah hadir 3 bapak-bapak atau kakak-kakak nanti ya. Kita kenalan dulu tentunya ya. Dan apa dengar kita live melalui YouTube kami di RRI Palu, boleh mendengarkan langsung melalui RRI Digital juga. Karena malam hari ini spesial ini ya, kita kehadiran salah satu komunitas juga, organisasi tadi ya, ada Ikatan Alumni Mandua Kota Palu. Nah, kita sapa dulu ini ya, sudah ada kakak-kakak, nanti kita kenalan dulu. Kita enaknya panggil seperti apa ini ya? Ada bapak atau kakak ini ya, Muhrendi Saputra. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: kabarnya baik.
2: Alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah. Ini saya panggilnya kakak, bapak atau apa ini enaknya nih?
2: Adek. Kakak lebih enak.
1: Kakak lebih enak. Oke. Okay. Kak Rendi ini ya.
2: Boleh, boleh.
1: Kak Rendi sebagai Wakamat Kesiswaan Mandua Kota Palu. Ini terima kasih nih ya Kak Rendi ya, sudah hadir bersama kami. Nanti kita ngobrol ini ya Kak ya.
2: Baik,
1: okay. Mbak. Oke. Ada juga nih yang di tengah, ada kakak juga nih, Kak Abdul Jalil. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah sehat ini ya.
3: Harus sehat.
1: Okay. Ini Kak Jalil sebagai ketua panitia Milad ke-51 dan Reuni Akbar Mandua Kota Palu.
3: Iya.
1: Terima kasih juga ini Kak sudah hadir juga. Nanti kita ngobrol seperti apa ya sebenarnya ya.
3: Siap.
1: Ini organisasi kah tadi ya atau komunitas atau seperti apa? Iya. Oke, okay. Dan ada juga ini kakak yang di sebelah kanan saya berarti ya. Ini Kak Dias Aryo Virgiawan.
2: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih ini ya Kak ya. Nanti siap berbagi insight-nya bersama dengan pendengar. Siap ini ya. Ini Kak Dias ya, saya panggilnya ya, sebagai ya. Koordinator Humas dan Publikasi Milad ke-51 dan Reuni Akbar Mandua Kota Palu tentunya. Nah ini spesial ya malam hari ini, karena ini di flyernya mungkin bertanya-tanya, ini sebenarnya ada mau acara apa gitu kan. Nah nanti akan dijelaskan tentunya bersama dengan kakak-kakak yang sudah hadir di Studio Pro 1 bersama dengan pendengar semua. Boleh bergabung melalui YouTube kami atau mungkin yang alumni Mandua Kota Palu yang mau masuk ke line telepon kami juga boleh nanti ya. Di sesi akhir kita buka pertanyaan untuk pendengar semua. Tapi sebelumnya ini Kak ya, kita tanyakan dulu nih, apalagi saya juga penasaran nih, 51 perjalanannya mungkin gak mudah gitu ya. Sampai sekarang ini seperti apa sih sebenarnya dari ikatan alumninya Mandua Kota Palu sendiri ini? Silakan ini.
3: Baik, terima kasih. Saya izin menyampaikan terlebih dahulu permintaan maaf dari Ketua Ikatan Alumni, berhubung beliau sedang berhalangan karena memang tiba-tiba ada keperluan. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu bahwasannya kami itu bertugas pertama menjalin silaturahim antara sesama alumni, khususnya kalau kita melihat sendiri di 51 tahun ini bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi dari kami akan melaksanakan sebuah event yang nantinya menggabungkan dari beberapa generasi. Di sini kalau teman-teman tahu nantinya Mandua ini bukan hanya Mandua Kota Palu, tapi sebelum Mandua ada historinya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada sekolah yang namanya dulu itu PGAN. Itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kak Rendi sendiri selaku wakamat juga nantinya. Jadi kami di sini akan menggabungkan dari mungkin dari generasi X sampai nantinya generasi Gen Z saat ini yang nanti akan berkumpul dalam satu wadah kegiatan, yaitu Reuni Akbar.
1: Reuni Akbar. Oke, sesuai ini ya.
3: Iya.
1: Dengan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan, mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Kak Rendi, seperti apa ini ya perjalanannya 51 tahun, silakan.
2: Iya, terima kasih. Kami akan menjelaskan terkait dengan usia dari Mandua Kota Palu sampai dengan tahun 2026. Kalau kita bertolak ke sejarah awalnya, tahun 1975 ada yang namanya PGAN, Persatuan Guru Agama Negeri. Nah, jadi 1975 itu berdiri di Jalan Tamrin yang sekarang menjadi Mandua Kota Palu. Kemudian pada tahun 1992 berubah alih fungsi dari PGAN berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Okay. 1992. Namanya Mandua Palu. Karena pada 1991 itu sudah ada Man 1 di Luan yang berada di Jalan Jamur. Nah, kemudian pada tahun 1998 berubah alih fungsi lagi. Karena Kementerian Agama pada saat itu menunjuk harus ada madrasah yang menjadi percontohan. Jadi di Provinsi Sulawesi Tengah harus ada ditunjuk satu. Maka melihat salah satu indikatornya lengkapnya sarana dan prasarana di Mandua Palu, maka Mandua Palu ditunjuk sebagai madrasah percontohan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga nanti ada yang namanya Mandua Model Palu. Nah, sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang ini di generasi-generasi dulu, Mandua Palu ini lebih dikenal dengan yang namanya Mandua Model Palu.
1: Okay.
2: Nah, bahkan kami-kami yang berbicara pada malam hari ini generasinya Mandua Model Palu.
3: Model. Yeah.
2: Sebagai ya disebut sebagai madrasah percontohan. Nah, kemudian pada tahun 2016 berubah alih fungsi nama lagi. Dihilangkan yang namanya permodelan atau percontohan di madrasah sehingga beralih nama lagi dari yang sebelumnya Mandua Model Palu berubah menjadi Mandua Kota Palu hingga tahun 2026. Nah, dari kita ambil dari 1975 sampai dengan 2026 ini kurang lebih usianya sudah 51 tahun. Kalau kita lihat generasi-generasi, kalau 50 tahun ini sudah setengah abad.
1: Betul.
2: Dibilang juga generasi emas.
1: Okay.
2: Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Jalil tadi selaku ketua panitia tadi, menyatukan dari banyaknya generasi X sampai dengan generasi Z. Nah, makanya ini generasi emas yang kita tuju pada tujuan kita pada kegiatan di reuni tahun 2026 ini. Mungkin itu saja barangkali.
1: Oke, luar biasa ini ya perjalanannya dari pertama kali ya di 1975 ya,
2: yeah,
1: sampai sekarang berubah-berubah nama dan akhirnya kita kenal sampai sekarang ini Mandua Kota Palu. Nah, ini kakak-kakak ini bertiga alumni Man Kota Palu semua ini berarti,
2: yeah,
1: Mandua,
2: yeah,
1: Kota Palu. Oke, kalau Kak Randy?
2: Mandua Model Palu namanya, selesai 2012.
1: Oke.
3: 2012.
1: Iya. 2012 berarti angkatan berapa itu?
2: Masuknya 2009.
1: Aduh, kita ngitungnya agak repot ini. Ya. Kalau Kak Jali juga sama.
3: Kalau saya mungkin di sini yang paling muda. Saya lulus itu tahun 2005.
1: Oke.
3: Okay. Paling muda. Ini kan 2012, ya 2005. Okay. Masuknya itu 2002.
1: 2002.
3: Iya, okay. Jadi lulusnya 2005.
1: Kalau yang sebelah kanan saya?
0: Kalau saya alumni 2016.
1: 2016.
0: Alumni 10 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, jadi Gen Z ini ya.
3: Gen Z.
1: Iya, Gen Z, tapi masih semangat tentunya walaupun sudah kakak-kakak ini sudah dahulu gitu ya lulusnya, tapi kelihatannya kayak temen aja gitu ya, atau iya, gimana?
3: harus solid
1: ya,
3: harus
1: solid. Apalagi kan ini mau reuni akbar ini Kak, mungkin reuni akbar ini memang dilaksanakan setiap tahunnya atau di momen-momen tertentu atau seperti apa ini mungkin?
3: Terakhir kita itu melaksanakan reuni akbar itu waktu saya sempat juga melaksanakan kami event itu 2009. Habis itu biasanya kan kita mau laksanakan mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun sekali ya. Cuman ya biasanya namanya alumni sudah sibuk apa semua dan misalnya kan kepengurusan ini kan berganti juga Kak. Seperti itu. Tapi terakhir kemarin itu di tahun
2: 2019.
1: Okay.
3: Terakhir itu 2019 dan sekarang baru sempat lagi di tahun 2026. Ini kita laksanakan
2: karena menyongsong generasi emas.
3: Oh begitu,
1: okay.
3: Siap.
1: Oh gitu ya, jadi ada temanya gak sih, tema tertentu gak sih ada, di reuni ini ada, iya, apa nih temanya ini Kak?
3: Kemarin itu ada temanya Kak, saya izin ya lihat. Jadi saya tidak hafal persis, tapi kami sudah mengusung tema milatnya kami. Ini ada tema milatnya. Terkesan itu sebenarnya lebih cenderungnya ke kebersamaan Kak, seperti begitu, sehingga nantinya kita juga bisa ini, oke, maaf, bersatu dalam kenangan, bersinergi untuk kemajuan.
1: Waduh, benar ini ya. Generasi emas banget gitu kan.
3: Makanya logonya kami itu ada emasnya di satunya itu. Seperti itu.
1: Jadi bisa dilihat ini ya tadi ya, pendekat dan pemirsa, di lewat YouTube kami ada nih 51 satunya 51. Ini warnanya emas gitu ya. Luar biasa. Jadi ada filosofinya tertentu. Nah, tentunya ini kan reuninya akan diadakan di bulan ini. Atau bulan apa ini Kak? Tanggal berapa nih?
3: Jadi kita ada tiga agenda. Jadi sebelum acara puncak itu kami akan melaksanakan terlebih dahulu di tanggal 28 September kami akan laksanakan itu zikir kebangsaan. Ini kan kita mengingatkan tanggal 28 September itu Palu kemarin sempat terkena musibah. Jadi kita akan melaksanakan zikir di sekolah. Kemudian ada lagi event itu di tanggal 30. Kita akan melaksanakan kegiatan seminar bully yang nantinya langsung dari kepala KPAI RI yang langsung datang seperti
1: Oke, jadi puncaknya sekaligus
3: puncaknya nanti di tanggal 3 Oktober.
1: 3 Oktober.
3: Di situ nanti ada acara jalan santai, donor darah, lomba antar angkatan sampai malam puncaknya.
1: Malam puncaknya luar biasa. Jadi memang dipersiapkan sekali nih ya. Ini di pertengahan perjalanan sudah. Jadi untuk publikasinya ini Kak, ini boleh semua ikut atau undangan saja atau seperti apa ini mekanismenya?
3: Bagaimana dari humas mungkin ada mau disampaikan? Ya,
1: silakan Kak Dias.
0: Untuk ini apa yang ikut semua alumni dari semua generasi.
1: Oke, jadi semua boleh ya tanpa undangan tadi ya?
0: Tidak ada undangan.
1: Tidak ada undangan. Iya. Jadi semua yang masuk dalam alumni tadi ya, mulai dari sejarahnya model Kota Palu, dari PGAM juga boleh semua bergabung ini. Siap. Ya. Iya. Untuk silaturahim tentunya. Ini konfirmasinya mulai dari sekarang atau seperti apa ini Kak?
3: Kita kemarin sudah melaksanakan kita membagikan barcode sebagai bentuk pendataan alumni juga. Jadi kita minta kesediaan alumni, kita suruh share semua barcode-nya supaya mendaftar sehingga kita mengetahui berapa jumlah alumni akan datang. Seperti begitu. Tapi kemarin kami dapat kabar itu sudah sekitar 350 orang yang mengisi data untuk yang akan hadir. Begitu. Kami berharap mungkin lebih dari itu.
1: Oke nih, iya. Ini kan masih setengah perjalanan
3: lagi, Kak.
1: Mungkin next bisa sampai ribuan. Yeah. Nah, ini kalau ribuan ini nanti diadakannya di ini atau di halaman Man Kota Palunya atau seperti apa ini, Kak?
2: Yeah, kalau boleh di-spill mungkin. Kita harapannya ribuan, Mbak, supaya beda-beda tipis dengan jumlah siswa kita. Jadi kalau siswa kita sudah 1553, harapan kami alumni yang datang semoga demikian juga jumlahnya.
3: Seribuan.
2: Kemudian untuk pelaksanaannya kami pusatkan di madrasah kami yang luasnya hampir 5 hektar. Jadi bisa menampung baik dari siswa yang hadir ataupun alumni-alumni yang akan datang nanti. Kemudian nanti di 3 kegiatan nanti insya Allah dipusatkan semua di madrasah kami, di auditorium madrasah kami juga. Kemudian jalan santainya kita keliling juga nanti di jalan-jalan dekat madrasah kami hingga nanti malam puncaknya dilaksanakan di lapangan madrasah.
1: Oke, Masya Allah ini ya. Jadi luar biasa ini, karena biasa kalau kita reuni itu dibatasin itu ya, kayak misal angkatan segini sampai segini aja, ini enggak, ini semuanya nih ya, dari awal generasi sampai sekarang semua boleh hadir ini ya. Kita berikan penghargaan dulu dong untuk ikatan untuk para alumni, waduh luar biasa. Jadi berharap ya, karena memang ini setengah perjalanan ke depan, sukses ini ya tentunya ya, supaya banyak yang ikut, kemudian silaturahim bersama, karena nanti pasti seru ini, banyak tadi yang sudah dijelaskan beberapa rangkaian acaranya. Nah, kalau dari ceritanya lagi nih Kak, kita coba lihat ya bahwa gak mudah kita mempersatukan ikatan alumni sendiri ya, apalagi sudah dari lintas generasi. Mungkin kalau setiap bulannya ada sering kumpul-kumpul Kak, atau seperti apa ini untuk mempererat solidaritas ya ini. Ya,
3: kalau kebetulan kan yang barusan ini pengurus yang baru ini, Kak. Jadi kemarin dari Kabaget sendiri pengurus baru, sementara pembentukan timnya juga, tapi yang sebelum-sebelumnya, pengurus IKA sebelumnya itu biasanya ada sesi triwulan. Okay. Jadi mereka berkumpul, bersilaturahim bersama, menyampaikan pesan-pesan apa, kegiatan apa sih lagi yang perlu dilakukan sehingga nantinya itu bisa mempererat tali silaturahim. Kemarin sudah beberapa kali dilakukan misalnya kegiatan bakti sosial juga, itu yang dilaksanakan kolaborasi antar alumni dan pihak sekolah juga, seperti begitu. Intinya banyak kegiatan, dan yang sekedar informasi lagi, salah satu bentuk kegiatan nanti yang kita akan laksanakan ini adalah kesediaan alumni untuk, kebetulan ini dari sekolah ini kan, kami kan punya masjid kan, punya masjid itu sementara dalam tahap pembangunan, jadi di sini kami akan menghimpun dana juga untuk pembangunan masjid sekolah. Ini salah satu program yang dilaksanakan oleh ikatan alumni juga bekerjasama dengan pihak sekolah, sehingga nantinya itu, jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar anjang sana kumpul-kumpul, tapi insya Allah ada keberkahan di dalamnya.
1: Oke, gitu. Masya Allah. Jadi tidak hanya tadi ya sekedar kumpul, iya, atau dan lain sebagainya, tentunya punya tujuan tadi untuk masjidnya di Mandua, Kota Palu. Nah, ini kalau dari Pak Wakamat sendiri melihatnya seperti apa ini, Pak? Karena memang kekompakan ini kan tidak dibangun sebentar begitu ya tadi ya. Apalagi dari generasi ke generasi ini seperti apa melihatnya? Apakah memang wah keren banget nih ada di balik-balik semua ini orang-orang yang luar biasa atau seperti apa ini?
2: Ya, pertama tentu kami sangat bersyukur atas terjalinnya silaturahmi yang luar biasa ini. Kami infokan juga, Mbak, bahwa kepala madrasah kami yang sekarang Bapak Dr. Haji Taufik SHG MAG merupakan alumni Mandua juga, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi beliau tamatan 1994 ya, 95. Jadi beliau kembali mengabdi di madrasah kami. Beliau juga menyampaikan biasa, Mbak, bahwa angkatannya ini perkumpulan-perkumpulan mereka laksanakan tiap bulan ada arisannya. Oke. Jadi luar biasa ini silaturahmi antara angkatan yang ada. Kemudian juga kami sangat berterima kasih, kegiatan-kegiatan seperti ini kami harapkan tentu untuk tidak memutusnya tali silaturahmi, karena inilah yang kami harapkan. Kemudian kami juga sangat berterima kasih karena salah satu agenda dari Ikatan Alumni nanti itu sumbangan renovasi masjid, pembangunan masjid. Masjid ini berdiri tahun 1975 bersamaan dengan berdirinya PGN. Jadi usianya sudah 51 juga umurnya. Jadi inilah, sementara jumlah siswa kita luar biasa banyaknya, sudah tidak mencukupi daya tampung masjid. Sehingga kami sangat bersyukur atas kepedulian dari IKA Alumni terhadap program-program, salah satunya untuk membentuk karakter peserta didik kami. Kemudian untuk kegiatan reuni ini juga tentu menjadi ajang bertemu kembali, melepas rindu. Jadi yang sudah lama-lama ya, berjanjian CLBK dengan mantannya. Jadi ini melepas rindu, banyak cerita memang, Mbak, di madrasah kami, lintas generasi, bahkan ada yang mantan siswa sekarang jadi orang tua, anaknya disekolahkan kembali di Mandua. Kemudian lihat-lihat kenangan dengan guru-gurunya, ini kan masih ada yang mengabdi. Nah, jadi inilah yang kita harapkan di kegiatan-kegiatan reuni nanti.
1: Oke, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara ini kan kisah yang paling indah di masa sekolah, apalagi kan di SMA begitu ya. Ini kalau Man juga pasti banyak dong kisah-kisahnya gitu. Nah, mungkin kita berbagi momen, kemudian kalau ketemu teman rasanya kayak ke apa ya, recharge lagi gitu kan, kayak ingat oh dulu kayaknya sama beliau gitu ya. Jadi apa selain silaturahim tentunya apa ini, kenangan-kenangan yang lalu ini kayak ikat lagi gitu ya, kak ya.
2: Betul, Mbak, betul.
3: Membuka aib masalah.
1: Waduh. Okay. Tapi benar ya, ya kalau asal positif kemudian tadi ya membuka aib, waduh jangan ya. Apalagi CLBK kan gitu kan tadi kan, cinta lama bersemi kembali. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak, tentang mengenai apa yang sudah dipublikasikan begitu ya. Pasti mungkin dari para alumni yang tidak update di sosial media, mungkin mendengarkan lewat radio ini ya, bisa langsung kayaknya kita boleh diikut deh karena ini terbuka untuk semua tadi ya generasi. Ini bisa mungkin hubungi melalui mana ini? Kalau kita mau daftar dari alumninya Mandua Kota Palu ini bisa kemana begitu?
0: Terkait itu kita juga posting di sosial media juga lewat Instagram dan Facebook. Nanti yang
2: Nanti bisa dikonfirmasi juga nomor yang kita share dari ketua panitia,
3: iya,
2: sekretaris panitia, dengan ada link pendaftar yang kami share, Mbak.
1: Oke, jadi lewat barcode tadi ini,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, lewat barcode.
1: Oke, jadi untuk pendengar mungkin ini ya yang belum tergabung di grupnya ataupun belum follow media sosialnya, media sosial, apa sosial. Ini media sosialnya?
3: Media sosial Ikaman 2.
1: Ikaman,
0: iya, Ikaman 2 Kota Palu.
1: Ikaman 2 Kota Palu.
0: Iya.
1: Oke, nah mungkin boleh ini ya untuk pendengar semua yang ingin update informasinya bisa langsung follow karena ini tidak memihak ataupun memilih siapapun yang ikut nanti boleh ini ya Kak ya.
3: Betul,
1: seluruh alumni. Iya,
3: semua alumni.
1: Oke, jadi kalau dari sekarang ini kira-kira datanya sudah terdaftar semua atau masih ada kurang-kurang ini?
3: Ya,
1: untuk anggotanya.
3: Saat ini kan masih dapat itu yang mendaftar sekitar 300 orang yang bakal, yang informasi awal bakalan hadir. Mm-mm. Gitu. Kami masih berharap lagi bahwasanya peserta yang akan hadir itu lebih banyak lagi karena melihat ini sudah beberapa generasi ini. Cuman memang harusnya memang apa namanya? Karena posisi ini apa ya, keterbatasan informasi juga, mungkin ada yang tinggal di daerah pelosok, tapi kami berharap semua kakak-kakak semuanya sampai subuh semua bisa menginformasikan baik misalnya secara langsung atau melalui men-share media sosial seperti
1: itu. Oke, baik, jadi mungkin boleh juga ini ya melalui RRI Palu, semoga mendengar ini dari pelosok Sulawesi Tengah, barangkali memang ada yang mau join, mau ikut silaturahimnya bisa langsung menghubungi dari tadi ya, sekretarisnya, ketua panitianya, atau melalui info sosial medianya di Ika Man 2, Ikaman 2 Kota Palu. Nah boleh nanti ya, silakan bergabung ataupun boleh yang mau tanya-tanya di sosial media kita juga boleh langsung nanti kita hubungkan bersama dengan para alumni ataupun panitia Reuni Akbar 51 ini. Nah kita coba bernostalgia lagi nih mungkin, kalau dari Kak Jalil, sebenarnya apa sih Kak yang membuat semangatnya gitu? Ah kayaknya aku ingin deh jadi mau deh jadi ketua panitianya dengan kesibukan yang ada ini kan? Karena
2: ini dosen ini Mbak, dosen.
1: Iya benar ya Mbak ya. Karena biasanya kalau kita sudah sibuk kayaknya ah enggak ah males ah atau mungkin ah sudahlah yang lainnya saja. Nah ini luar biasa loh ini. Seperti apa mungkin ini ya, Kak Jalil?
3: Sebenarnya saya jelaskan sedikit storynya kenapa bisa jadi ketua panitia Kak ya. Jadi sebelumnya ada kegiatan yang dilakukan pihak sekolah ya. Itu silaturahim pertama begitu, mengumpulkan beberapa angkatan dengan harapan nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi pada saat itu ada negosiasi, pada saat pertemuan itu dipilihlah perwakilan tiap angkatan. Kebetulan ada angkatan yang di atas saya ada, sekitar angkatan 90-an hadir, cuman katanya sedang sibuk dan sebagainya. Kebetulan juga setelah itu langsung saya angkatan 2005 dan kebetulan saya ini pernah bekerja di Man 2 juga. Jadi keterikatan saya dengan sekolah ini menurut saya kalau bukan orang lain siapa lagi yang bakalan mau jadi panitia.
1: Oke, okay, Masya Allah.
3: Jadi dengan besar hati saya harus terima ini seperti begitu.
2: Di tengah kesibukan menyusun program doktornya.
1: Masya Allah.
3: Jadi ya Alhamdulillah seperti begitu. Jadi kalau semua orang berhalangan bilang semua sibuk, siapa sudah yang mengurus gitu. Jadi ya di tengah-tengah kesibukan, saya yakin teman-teman semua ini juga pada sibuk. Jadi daripada kita ngomong sibuk-sibuk terus, kita jalan aja. Bismillah, mudah-mudahan bisa terlaksana.
1: Luar biasa ini ya para panitianya, apalagi ketua ini sudah apa ya mengerahkan waktunya dan insya Allah. Tadi ya kita semoga dari Reuni Akbar yang sudah direncanakan, sudah disebar ke media sosial ini dapat berjalan dengan lancar.
3: Amin,
1: tentunya.
3: Amin.
1: Tadi melihat ini ya kalau sibuk semua sibuk ini ya.
3: Tidak ada habis-habisnya sibuk.
1: Tapi luar biasa ketua panitia dari Reuni Akbarnya, semoga diberikan kesehatan selalu,
3: amin,
1: tentunya
3: amin.
1: Ya, dan semua panitianya juga semangat karena ini hal yang ditunggu-tunggu juga pasti.
2: Betul,
1: para alumninya. Wah kapan nih dari Man 2 Kota Palu reunian lagi gitu. Nah mungkin kalau dari ceritanya sendiri ada gak ide ya seperti apa kayak apa ya yang membuat kayak wah kayaknya saya mau deh jadi ketuanya lagi, apalagi nih mungkin gak? Silakan.
3: Apa ya? Mungkin dari dia sendiri gimana dia?
1: Silakan.
3: Ini Gen Z, ini Gen Z.
1: Gen Z ya.
0: Kalau soal untuk jadi ketua sih belum kepikiran. Oke,
3: okay, ya.
1: Belum. Ya, kalau jadi hubungan ini dipilih terpaksa atau gimana ini?
0: Karena kebetulan saya juga punya sedikit kemampuan di bidang apa ya, fotografi dan juga editing, editor video gitu. Saya memajukan diri jadi ketua humas.
1: Oke, luar biasa.
3: Jadi kita kemarin kayak itu open recruitment dulu. Jadi kan maksudnya kalau posisi kami sendiri, saya gak mau nunjuk-nunjuk orang terakhir nanti dia mundur sendiri.
1: Okay.
3: Jadi kami kemarin sebar link yang bersedia mau jadi panitia. Okay. Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa yang bersedia, sekitar 15 orang. Alhamdulillah ya gak apa-apa sedikit, yang penting kita gas aja. Begitu.
1: Okay. Luar biasa, jadi perjuangannya juga ini ya. Tentu ya. Nah, kalau dari apa namanya Kak Redi sendiri, Kak, ini juga ikut andil juga setiap apa ya diajak, mungkin kalau misal dari panitianya minta brainstorming atau apa, ini setiap hari atau setiap minggu sekali sering rapat atau gimana ini, Kak?
2: Nah, kita ini ada grup, Mbak.
1: Okay.
2: Ada grup yang panitia, khusus panitia. Kemudian kami juga ada hal-hal yang urgent betul kita diskusikan, kita biasa menggunakan Zoom meeting. Dan kalau perlu bertemu ya kita jadwalkan bertemu, dan madrasah siap memfasilitasi tempat pertemuan yang ada. Tapi Mbak Kak, saya rasa secara pribadi ini tadi kan 350 Pak Jalil ya,
3: sekitar
2: itu. Setelah dari RR ini kayaknya 1000 ini, Mbak.
1: Amin.
3: Gas.
1: Amin. Oke, luar biasa. Jadi tentunya tadi ya untuk menentukan ataupun melaksanakan reuni akbar ini dari Zoom meeting, kemudian ada grupnya, tentunya sudah dipersiapkan dengan matang.
2: Betul.
1: Nah, diharapkannya dengan setengah perjalanan lagi ini ya, karena puncaknya nanti di 3 Oktober, insya Allah semoga semakin banyak tadi ya. Dari para pendengar kita, mungkin yang alumni Mandua Kota Palu boleh bergabung, mungkin yang mau bergabung juga melalui kanal YouTube kami ada, kita bacakan dulu. Oke. Nah ini oke, ada yang mau tanya ya, kalau misal apa namanya daftarnya pakai barcode, kalau misal belum daftar gimana, nanti dapat dari mana katanya. Oke, dari mana ini?
3: Nanti bisa dibantu panitia, nanti CP saya saja, Kak. Maksudnya langsung komunikasi ke panitia, nanti kami bantu untuk daftarkan. Seperti begitu. Kemarin ada juga teman yang mengatakan bahwasanya tidak bisa mengakses linknya. Jadi kami minta saja biodatanya, karena kami butuh datanya, data lengkapnya. Jadi kami yang daftarkan secara langsung. Seperti itu.
1: Oke, jadi untuk yang mungkin generasi-generasi yang agak lumayan ini ya. Jadi dibantu ini ya.
3: Dibantu, siap dibantu.
1: Oke, kalau generasi Gen Z kan insya Allah aman ini ya.
3: Aman, insya Allah aman.
1: Jadi tetap melalui barcode tadi ya, Kak, ya, supaya terdata dengan jelas. Kalau manual belum bisa berarti.
3: Iya, belum bisa.
1: Oke, nah luar biasa. Kita coba tanyakan kembali ini, Kak, karena memang tadi sudah dijelaskan juga berbagai kegiatan sebelum menuju ke puncak reuninya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun sebagaimana mestinya ini ya. Kalau melihat lagi nih, Kak, mungkin melihat potensinya Ikaman ini alumninya untuk berkontribusi terhadap mungkin tadi masyarakat ataupun para siswanya sekarang ini seperti apa mungkin ini, Kak? Tadi kan sudah ada ya ingin memberikan atau membangun sebuah masjid gitu. Tapi kalau untuk ke masyarakat tadi kegiatan lain yang dilakukan apa saja ini mungkin?
3: Jadi kami kan fokus ke sini dulu ya. Jadi kalau misalnya selesai programnya nanti sumbangan secara keseluruhan dari alumni, kita akan berembuk kembali. Kita rencanain nanti mungkin ada kegiatan bakti sosial lagi, Mbak. Karena itu yang paling paling mudah yang kita jangkau. Misalnya kita karena sekarang kan kita akan mendata beberapa misalnya teman-teman tenaga pengajar yang nantinya yang bisa kita komunikasikan. Kita datang mungkin ke beberapa pelosok yang nantinya bisa kita mungkin melakukan aksi apa mengajar secara langsung, karena alhamdulillah kan banyak juga teman-teman dari alumni MAN khususnya dari PGAN itu kan jebolannya guru-guru seperti begitu. Jadi kita rencana ke depannya mungkin kita bisa masuk ke daerah-daerah terpencil membantu misalnya terkait tentang pendidikan, khususnya pada pendidikan seperti itu.
1: Oke, jadi selain tadi ya bakti sosial yang sudah dilaksanakan sebelumnya, insya Allah next akan dilaksanakan kembali ini dan
3: siap
1: dilanjutkan dengan program-program lainnya. Nah,
3: siap.
1: Ini kalau pertanyaan dari masyarakat langsung ya, masyarakat awam, apalagi saya ini luar biasa ini ya, karena memang kalau kita berdampak untuk masyarakat, kemudian untuk para siswa yang sekarang ini luar biasa sekali begitu. Nah, kita coba melihat lagi nih, Kak, kalau misal dari alumninya sendiri ya, tadi pendataan sudah melalui barcode tadi ya, atau menyebar link atau apalagi ini yang dilakukan misal yang belum terdaftar begitu, Kak?
3: Kalau kami sendiri sih untuk saat ini sementara memang kami sebar link, tapi kami juga misalnya berharap kepada semua teman-teman menyampaikan secara langsung, karena menurut informasi ini sebenarnya untuk zaman sekarang ya, setiap angkatan itu rata-rata punya grup
1: okay. WA. Oke, okay, iya benar.
3: Bahkan sekelas misalnya angkatan 95 saja itu sudah ada grup WA-nya, bahkan sampai arisan tiap bulan. Jadi kami lebih mengandalkan misalnya komunikasi secara persuasif, misalnya melalui grup-grup WA-nya masing-masing.
1: Okay.
3: Cuman memang mungkin ya kembali lagi mungkin kesibukan atau misalnya akses ya, makanya itulah kami masuk ke dalam RRI ini sehingga nantinya mungkin dari teman-teman pendengar bisa langsung mendapatkan informasi kemana mereka bisa mendapatkan informasi itu, bisa melalui kontak kami juga bisa.
1: Oke, terima kasih ya. Jadi berapa banyak, ada yang menanyakan lagi nih, berapa banyak alumni yang saat ini aktif bergabung ini Kak?
3: Ya, tadi informasi kalau yang mendaftar itu kurang lebih sekitar 300 orang sudah mendaftar. Sudah mendaftar. Jadi kalau misalnya kakak yang sementara komen belum, segera mendaftar.
1: Okay.
3: Begitu. Karena kita kan bukan takutnya kuotanya tidak tercukup ya. Maksudnya kita juga karena kan ini gratis. Kita gratiskan. Jadi kita akan bantu fasilitasi, paling tidak kita sediakan ada snack seperti begitu untuk setiap agenda acaranya, jalan santai juga. Jadi sebaiknya mendaftar sehingga nantinya kami bisa ketahui berapa kekuatan kami begitu. Okay. Untuk kesiapan khususnya konsumsi seperti
1: itu. Oke, okay. Ini saya tambahkan lagi nih pertanyaannya, 300 itu dari yang mendaftar atau panitianya juga ini Kak?
3: Ya termasuk panitia
1: juga. Termasuk panitianya.
3: Panitia kan tidak saat ini kan panitia tidak banyak Kak.
1: Oke, okay. Berapa nih Kak jumlahnya untuk sekarang?
3: Yang apa itu Kak?
1: Panitianya.
3: Oh kalau panitia kita kurang lebih 15 orang.
1: 15 ya, orang.
3: 15 orang saja.
1: Oke, okay.
3: Gitu. Yang okay. aktif, yang aktif ya mungkin di bawah itu, begitu.
1: Oke, okay, ini juga hadir ini dia di studio Pro 1 ada Mas Imron ini ya,
3: iya.
1: Ini termasuk yang aktif juga
3: sekretaris
1: ini ya.
3: Sekretarisnya.
1: Oke, okay. Tidak masuk ke YouTube-nya tapi boleh say hello ini.
3: Iya,
1: oke, okay. Ini terima kasih juga untuk Mas Imron ini ya. Ada lagi nih Kak Titi pertanyaan katanya, karena memang sebanyak itu ya dari kita awal terbangunnya Mandua Kota Palu sampai sekarang, mungkin ada nggak sih tantangan terbesarnya ngumpulin para alumni? Silakan ini.
3: Tantangan terbesar mengumpulkan alumni ya. Waktu sih.
1: Waktunya ya.
3: Waktu.
1: Okay.
3: Waktu yang paling susah, apalagi mungkin sudah banyak kanda-kanda kami ini yang sibuk dan sudah banyak di mungkin di luar jangkauan Kak, seperti begitu. Jadi mungkin salah satunya adalah waktu, makanya kita cari momen-momen kalau memang ini mungkin momen yang tepat mungkin di awal Oktober ya, seperti begitu, sehingga nantinya dengan agenda satu minggu ke depan itu kita berharap teman-teman yang dari pelosok yang jauh itu bisa mulai pelan-pelan merapat karena acara puncaknya itu 3 Oktober.
1: Oke, ya,
3: seperti itu.
1: Siap. Semoga karena tadi lagi ya, balik lagi masih ada waktu daftar,
3: iya.
1: Yang belum tahu informasinya nanti dibantu dengan kakak humasnya, dengan siap. Para alumni lain yang sudah mendapatkan informasinya, insya Allah semua mendapatkan kabar baiknya ini ya.
3: Iya.
1: Kalau dari para alumni Mandua Kota Palu akan mengadakan reuni siap. Tentunya.
3: Kalaupun izin Kak, kalaupun ada yang belum sempat misalnya tidak mengetahui barcode-nya dan sebagainya gagal, kami tetap terbuka, silakan hadir, datang langsung di acaranya tanggal okay. 3 Oktober.
1: Oke, okay, baik. Jadi tidak perlu ya tadi kalau misal kesusahan nih barangkali
3: kesulitan
1: dalam mengakses barcode-nya boleh langsung hadir nanti ya, karena tentunya tidak mungkin kayaknya enggak boleh datang ke sini enggak ya.
3: Ya
1: tetap diterima ya.
3: Tetap terbuka.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini sebelum kita ke penutup nih ya Kak ya, kita tanyakan terlebih dahulu ini untuk Kak Jalil.
3: Siap.
1: Nah, sudah ya. Pak Randy juga mungkin ada enggak ini harapannya di madrasah kepada para alumni generasi Mandua Kota Palu, mungkin yang sedang belajar atau yang sudah menjadi alumni ini Kak. Silakan.
2: Ya. Sebenarnya harapan kami untuk alumni-alumni ini tidak jauh beda dengan harapan sekolah-sekolah lain. Mari kalau ada kegiatan-kegiatan bisa turut bergabung dengan kami karena banyak nostalgia di madrasah. Karena ada istilah itu Mbak, masa terbaik itu masa putih abu-abu.
1: Oke, okay, betul ya. Ya.
2: Jadi masa-masa ini yang harus kita kenang, kita ingat. Kemudian kami punya harapan juga, memang betul yang disampaikan oleh Kak Jalil tadi, waktu ini menjadi permasalahan untuk mengumpulkan di satu kegiatan. Tapi kami juga tidak menutup tali silaturahmi kami, tetap kami terbuka. Jadi seperti yang disampaikan Kak Jaldali, kalau ada juga berhalangan terkait dengan pengisian link dan sebagainya, bahkan kami di madrasah pun siap menerima kalau ada yang bertanya terkait informasi, kami siap untuk membantu. Karena banyak juga alumni dari Mandua Kota Palu ini kembali mengabdi, kembali ke Mandua Kota Palu, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai tenaga kependidikan, semua ada. Nah, harapan kami juga selanjutnya tentu khusus kepada siswa-siswa murid yang masih di Mandua Kota Palu, dengan melihat ikatan alumni yang luar biasa, eratnya silaturahmi, maka kalau sudah lulus sebagai lulusan dari Mandua Kota Palu, nah bisa juga berkunjung. Tentu guru-guru kita ini tidak ada namanya mantan guru. Ya. Jadi guru-guru ini selalu mengingat apa kejadian-kejadian yang pernah terjadi waktu kita masih murid. Dan memang waktu ini memang tidak bisa diputar. Jadi kalau sudah kita merasakan di sini, kita kerja, kesibukan di luar sana, kalau kita merasa perlu balik ke madrasah, silakan balik ke madrasah. Tentu dengan mengingat kembali apa kenangan-kenangan kita waktu masih masa putih abu-abu. Mungkin saja, Mbak.
1: Oke, terima kasih ini ya untuk pesannya juga, harapannya juga ya. Kalau dari Kak Dias ini, generasi Gen Z sendiri, mungkin apa, mungkin harapan dan pesannya juga sesama Gen Z, boleh deh. Silakan, Kak.
0: Pesan dari saya, sering-seringlah berkumpul meskipun terhalang kesibukan satu sama lain.
1: Yeah. Oke, tetap berkumpul ya. Yeah. Karena dengan berkumpul, kayaknya dari informasi yang kita tidak tahu, kabar baik, jadi koneksi bersama, insya Allah membangun sebuah apa ini ya Kak ya, ilmu yang baru tadi yang didapat dari temannya, kemudian koneksitas baru juga luar biasa. Ini kita coba minta pesan dan pesannya ini ya dari Pak Ketuanya. Silakan Kak Jalil, harapan dan pesannya mungkin.
3: Harapan saya dengan dilaksanakan nantinya kegiatan ini bisa menjalin tali silaturahim antara sesama, baik senior ataupun junior. Jadi sekarang kita sama-sama alumni di sini. Kita menjalin solidaritas yang tinggi, dan saya berharap kita selalu ingat alma maternya kita,

0: karena keterbatasan waktu ini ya, boleh nanti langsung ditelusuri ataupun dijelajahi tadi Instagram dari Mandua Kota Palu, ada Ikaman 2 Kota Palu, atau bisa langsung melalui ketua panitianya juga ataupun alumni-alumni yang dikenal ini ya, supaya informasi dari Reuni Akbar 51 Mandua Kota Palu ini dapat diketahui semua alumninya. Mungkin yang mendengarkan kita juga boleh ya nanti bergabung juga, langsung di follow dulu tentunya ya, akan diikuti keseruannya seperti apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, kemudian ada Pak Wakamat kita, terima kasih ini ya sudah dijelaskan, ada Kak Dias juga, terima kasih juga ini Kak sudah hadir, sudah ngobrol bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tentunya harapannya, tentunya apa yang sudah direncanakan sekarang untuk Reuni Akbar 51 semoga lancar ini.
1: Amin.
0: Dan alumninya ikut semua ribuan.
1: Amin.
0: Dan tentunya hal-hal baik yang lainnya tadi ya, dengan kegiatan-kegiatan sosialnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak ini Kak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Silahkan sebelum kita penutupan.
2: Closing statement-nya.
0: Silakan.
2: Jangan lupa hadiri kegiatan Reuni Akbar Mandua Kota Palu dan Milad ke-51 Mandua Kota Palu.
0: Oke.
2: Mandua Kota Palu berjaya, melejit.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Mandua Kota Palu, berjaya melejit ini ya. Saya Dida Kurnia Slami, pendengar dan tiga narasumber kita di malam hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Selain ini kami akan hadirkan informasi berjaringan dari Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral.

Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggelar

0: menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
1: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain

0: Akan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
1: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
2: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
1: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
5: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
5: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
6: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sanksian.
5: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
7: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan bahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
8: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
7: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
9: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
7: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
10: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
11: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
10: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
12: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan

0: akan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
4: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi,

0: pariwisata hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they'll be really considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September November, kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua.

0: untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

خلق السماوات والأرض.

Gubernur Sulawesi Tengah menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Anda masih terus kami temani melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar Pro 1, di pukul 21.15 kami akan menemani Anda melalui program hiburan lagu-lagu Indonesia, terkhusus untuk lagu-lagu Indonesia tahun 2010 dan juga 2020 ya. Nantikan kehadiran program tersebut beberapa saat lagi, dan tentunya untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung dan mengikuti program tersebut, beratensi langsung kami nantikan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadir melalui Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Malam hari ini kami akan memainkan lagu-lagu yang sangat hits dan juga populer tentunya di tahun 2010 dan juga 2020. Malam hari ini saya Mikal Sumjawas akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 20.03. Ada Leto dengan Ruang Rindu, sama ya dengan nama program kita Ruang Rindu. Dan siapkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu favorit Anda yang hits tentunya di tahun 2000 dan juga 2020 ya. Jangan salah nantinya, bukan lagu era 90-an tapi 2010 sampai dengan 2020. Oke, dari Leto dengan Ruang Rindunya. Sebelum saya membuka line telepon dan juga line WhatsApp ya di 0811456039908, kita nikmati dulu beberapa pilihan playlist malam hari ini.
1: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kita hadirkan lagu-lagu yang tentunya sesuai dengan requestan Anda di 0811 456 03 908 atau di 455 442. Ingat ya, lagu-lagunya di tahun 2010 dan 2020 ya. Oke, 455 442 dan juga di 0811 456 03 908 ya. Oke, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya ya, kami harapkan Anda bisa bersama dengan kami tentunya di malam hari ini, karena memang ini adalah porsi untuk Anda menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya dalam ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo.
1: Halo. Selamat malam, Umi.
0: Selamat malam juga, Oma.
1: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Betul sekali. Silahkan, Oma.
1: Ini. Menunggu kamu.
0: Menunggu kamu, Enji.
1: Iya.
0: Oke, Enji ya. Baik, nanti kita akan putarkan ya.
1: Selamat malam
0: juga untuk Bunda Ella yang ada di Lasowani ya. Next, kita mau ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi memori lewat
1: ruang
0: lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh,
1: selamat
0: Kim.
1: Malam, Mbak Umi.
0: Mantap jiwa ya, silahkan.
1: Oke. Trisuaka bisa, Umi? Trisuaka.
0: Trisuaka, Trisuaka yang mana tuh?
1: Aku bukan jodohmu.
0: Oh, aku bukan jodohmu ya. Dari Trisuaka ya. Oke, aku bukan jodohmu. Baik, nanti diputarkan ya.
1: Iya, makasih Bu Mi.
0: Sama-sama. Salam sehat kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya putus-putus nih. Kenapa itu ya? Apakah di sana lagi mati lampu atau bagaimana ini?
2: Dua minggu ini tiada mati lampu.
0: Masya Allah, berarti bagus daerahnya Komio ini.
2: Betul nih, bukan mengada-ngada saya. Kecuali siang ada mati, itu barangkali ya satu jam lah barangkali.
0: Oke.
2: Okay. Malam tidak ada. Kecuali tetangga kubula, dinangga itu ada mati lampu.
0: Di Sunju tidak ada mati lampu ya?
2: Mungkin karena ini daerah sudah surut di sini barangkali.
0: Tak lewat itu jadwal.
2: Jadi tak lewat jadwal.
0: Tidak sempat terpantau ya?
2: Inilah kalau kita di Sunju.
0: Oke, baik. Pak mau request lagunya siapa nih? Pak Sarun?
2: Lagi panasun lagi dibilang.
0: Enggak dong, Pak Sarun, silakan.
2: Lagunya Andin.
0: Andin.
2: Iya.
0: Andin yang mana tuh?
2: Ujung-ujungnya Umi.
0: Eh? Andin yang judulnya ujung-ujungnya kamu.
2: Iya.
0: Oh, kirain ujung jalan bukan ya?
2: Sudut kota.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujungnya kamu. Iya. Dari Andin ya. Oke, untuk Pak Sarun di Sunju ya, ujung-ujungnya kamu itu loh. Baik, nanti kita putarkan ya lagu yang dimaksud. Jadi kalau untuk yang penasaran nih lagunya, yang mau di request lagu-lagu favorit nih, silahkan di line telepon 455-442 dan juga di, ini nomor WhatsApp kita ya, jadi jangan salah nomornya, kalau misalnya salah kebangetan ya. Oke, kita sudah siapkan lagu di sini ya. Ada lagu dari Triswaka. Kemudian juga ada lagu dari Angie ya. Menunggu kamu. Oke. Yang paling suka dengan lagu ini silahkan untuk menikmati ya. Lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

0: Kita kembali melanjutkan untuk Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Silahkan kembali kami membuka line telepon 455-442 dan 0811-456-0308. Banyak atensi kita di pesan WhatsApp ya, karena memang dibuka juga sih di WhatsApp kita ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sebelumnya. Berikutnya kita ke penelpon, ada Bung Joni. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Berbagi dulu, lihat memenuhi lagu bersama Umi yang baik hati dan si sombong pula.
0: Iya, terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Sehat, Mbak Umi?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Rekas lagunya Raffi dan Nagita. Kaulah takdirku.
0: Oke, kaulah takdirku ya.
1: Iya, terima kasih, Mbak Umi.
0: Sama-sama.
1: Terlalu,
0: amin.
1: Di rumah,
0: amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raffi dan Nagita ya. Oke, siap diputar. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Hama belum tidur le. Hai.
2: Pada terputer saya, nata putir sini. Mendingan bergabung jadi ini.
0: Mati lampu kah?
2: Nyanda.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum dulu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Saya mau pilih kotak. Pelan-pelan saja ya.
0: Aduh. Jangan pelan-pelan saja ya.
2: Ya, pelan-pelan saja Joni ya.
0: Iya, seperti mau dikejar-kejar saja buat telepon ya. No.
2: Iya, daripada nunggu mengantuk ya. Jadi bergabung dulu Umi ini.
0: Oke, iya. Pelan-pelan oke, saja oke. Ya dari kotak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja. Oke, pelan-pelan saja nanti akan diputar. Oke, kita lanjut ya ke penelpon lainnya di 0811456-03908. Kalau misalnya nih ya, ada yang ingin bergabung juga malam hari ini dan ingin lagunya diputarkan. Ingat, lagu-lagu hits ya di tahun 2010 dan juga 2020. Oke. Sudah ada kotak yang dipilih di malam hari ini. Pelan-pelan saja, alon-alon. Asal sampai. Lanjut ya. Tadi Bung Joni lagu dari ini katanya Raffi Ahmad. Raffi dan juga Nagita Slavina. Oke, bukan Rama Sinta, bukan ya. Kamulah takdirku. Oke, nanti diputarkan ya untuk Bung Joni yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita ke penelpon lain di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Ada yang masih bergabung di malam hari ini, silahkan monggo ya. Masih terbuka kesempatan untuk Anda tentunya di malam hari ini. Jika ingin bergabung, silahkan monggo ya. Tidak ada yang melarang, pokoknya semuanya kebagian porsinya ya. Yang belum gabung di sesi yang pertama, yuk gabung ya. Karena tentunya kebersamaan kita di malam hari ini nanti akan tuntas mendekati pukul 23 malam, hampir 24 tadi mau bilangnya ya. Jangan, karena 23 sampai 24 itu adalah porsinya Ruang Inspirasi. Oke. Mau ke kotak dulu ya, karena Nagita sama Raffinya masih siap-siap nih ya, buat menghibur Pak Joni. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

Kedua paling akhir saya tempatkan untuk menghibur Anda melalui Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Bahagia selalu, dan pasangan ini menjadi salah satu deretan pasangan inspiratif ya, khususnya untuk pasangan muda yang tentunya mungkin dari yang kita lihat ya, mereka begitu sangat bahagia. Tapi jangan hanya melihat bahagianya, tapi melihat bagaimana proses mereka berada di titik yang sekarang ya. Karena yang namanya dunia entertainment itu kalau kata Raffi Ahmad, banyak godaannya. Dan salah satu yang bisa bertahan di antara terpaan godaan itu, ya kita doakan ya, semoga istiqomah ya. Baik pendengar Pro 1, ini adalah akhir kebersamaan kita untuk menikmati suasana di malam hari ini melalui program kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Semoga Anda yang sudah menikmati suasana bersama dengan keluarga ya, kalau misalnya Anda juga malam hari ini bersama dengan pasangan tercinta, menikmati suasana malam. Kalau misalnya yang lagi kebagian mati lampu, gimana menikmati suasananya? Hey, jangan salah ya, semuanya bisa dinikmati, pokoknya tergantung kita. Kalau lagi mati lampu, posa barakomiu ya, perbanyak lilin. Tapi hati-hati ya, kalau membakar lilin, apalagi kalau misalnya mata ini, aduh kayaknya udah mau terpejam deh ya. Baiknya tidak menggunakan lilin, tapi mungkin saja bisa menggunakan penerang yang lebih aman. Nah, kalau semisal Anda sudah mau tertidur gitu ya, dimana tentunya kami berharap bahwa nantinya ya, di istirahat malam yang sudah Anda atur untuk malam hari ini bisa menjadikan Anda menikmati suasana malam yang lebih menyenangkan. Bangun di esok hari dalam keadaan sehat. Yang besok masih akan melakukan aktivitas kantorannya atau jam kerjanya masih ada sampai besok ya, silahkan mempersiapkan tenaganya. Dan yang melaksanakan sistem kerja WFH, work from home ya, selamat beristirahat. Bukan berarti besok libur, tetap harus kerja ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu untuk edisi hari ini kami cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Selamat malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut.
2: Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
1: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya. Edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 melalui pemancar FM 90,8 dan AM 1035. Dengarkan kami melalui streaming RRI Digital, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Kartini 39 Prof 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi mengudara untuk edisi siar Jumat 25 September 2026. Kami hadir untuk mengantarkan berbagai program acara untuk Anda. Tentunya informasi, kemudian juga hiburan dan paket khusus yang akan kami sajikan untuk hari ini. Sepanjang kebersamaan kita dalam Palu pagi hari ini, yang bertugas untuk menemani Anda mengawal siaran RRI pagi ini, saya Mikal Sumjawas bersama dengan operator studio Anjas Pole. Kami tentunya akan menemani Anda mulai dari mempersiapkan segala keperluan aktivitas untuk hari ini, bahkan sampai dengan beraktivitas nanti. Dan tentunya kami berharap pagi hari ini kebersamaan kita bisa memberikan semangat untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Dan semangat itu tentunya akan kami hadirkan melalui hiburan lagu-lagu pagi. Dan tetaplah bersama kami melalui siaran program 1 untuk hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa akan ada siaran Mutiara Pagi Islami tentunya yang akan hadir ke ruang dengar Anda, di mana tentunya untuk pagi hari ini dalam kebersamaan kita di program 1 dalam Mutiara Pagi Islami nantinya berjaringan Korwil Nusantara 4 yang akan menghadirkan topik Muslim, menjadi Muslim yang bijak di era digital. Dan nantinya akan dihadirkan ataupun disiarkan secara langsung melalui RRI Ampana, dan host yang akan hadir dan bertugas untuk pagi hari ini dari SP Ampana yaitu Nurhaya Zakaria. Kemudian narasumber yang akan dihadirkan Ustadz Muhammad Hamdi LC STHI. Dan tentunya pendengar, kami berharap Anda bisa beratensi nantinya sepanjang dialog tersebut berlangsung. Tetaplah bersama kami melalui siaran program 1 untuk mengawali dan membuka kebersamaan kita di pagi hari ini sebelum menuju ke Mutiara Pagi Islami berjaringan. Maka kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

Thank you.

我晕。

0: Pendengar, kita akan menuju RRI Ampanda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Ini kan ditambah dengan internet yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok, iya, itu membuat membuat pengguna digital ini semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien. Ya.
2: Iya.
1: Dulu kita kalau mau broadcasting itu butuh biaya yang sangat
2: besar.
1: Sangat besar.
2: Iya.
1: Hari ini orang mau broadcasting dia hanya butuh HP, jaringan, dia sudah bisa bikin broadcasting kemana-mana yang jangkauannya sangat luas. Kemudian cenderung lebih murah dan mudah untuk digunakan. Ya. Nah, ditambah dengan yang muncul beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ada teknologi AI.
2: Iya,
1: nah, yang sekali, yang apa memang punya potensi kebaikan di dalamnya. Orang hari ini bisa bikin desain itu dalam waktu hanya beberapa menit, yang dulu bisa dibikin berjam-jam. Orang bisa bikin video, edit video yang dulu mungkin bisa berhari-hari, ini dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit. Dan banyak potensi-potensi kebaikan yang ada di era digital hari ini.
2: Ya, Pak Ustadz, kita punya penelpon masuk, kita sapa dulu mungkin, Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak siapa, di mana, Pak?
3: Di Kota Bau-Bau.
2: Oke, Pak, di Kota Bau-Bau. Silakan Pak Ustadz, bersama Ustadz Hamdi di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muslim-muslim yang bijak di era digital sekarang kan apa saja kejahatan yang terjadi di era digital. Kalau dulu tersangka teroris, sekarang muslimnya bagaimana di era digital ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di Kota Bau, dari Kota Bau-Bau, Pak Ustadz. Ya, mungkin pertanyaannya tadi, hal apa saja yang bisa memicu kejahatan untuk era digital saat ini, Pak Ustadz?
1: Iya, Pak, siapa tadi namanya?
2: Agak kurang jelas.
1: Kurang jelas tadi,
2: ya?
1: Iya, tapi siapapun itu, ya semoga Allah berikan keberkahan untuknya. Pertanyaannya bagus, ya. Di satu sisi, memang kita harus akui era digital ini punya banyak kelebihan, tapi di satu sisi, di sisi yang lain, seperti pisau bermata dua, di sisi yang lain digital ini, era digital ini menyimpan potensi keburukan-keburukan. Ya, di antaranya misalnya hari ini terkadang digital, platform digital utamanya medsos ini menjadi ladang untuk munculnya konflik dan perpecahan. Ya, tidak sedikit terjadi mungkin perkelahian antar desa, antar kampung disebabkan oleh dimulai dari medsos misalnya.
2: Medsos, iya.
1: Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai,
2: betul,
1: yang
2: betul.
1: Hancur disebabkan oleh medsos.
2: Iya.
1: Ya, kemudian munculnya hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang tak benar di medsos hari ini. Kemudian munculnya penipuan-penipuan. Betapa banyak penipuan yang terjadi di era digital hari ini.
2: Ya,
1: dimulai dari sejak zaman SMS dulu.
2: Iya.
1: Ya, tolong mama minta pulsa.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Dari yang kecil-kecil seperti itu, yang kerugian mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai penipuan yang hari ini sudah mencapai angka ratusan juta.
2: Iya.
1: Ya, misalnya kasus-kasus penipuan jual beli mobil. Hati-hati kalau misalnya kita pakai medsos mau beli mobil, beli motor di medsos, itu hati-hati sekali. Sekarang ini banyak sekali penipuan tiga apa istilahnya itu? Ya, tiga pihak, nah, itu hati-hati. Kemudian di antara potensi keburukan di medsos adanya hinaan. Orang sering menghina hari ini. Kita kalau lihat ya di medsos itu komentar-komentar itu netizen, terutama kita netizen Indonesia ini kan lisannya terkenal
2: tajam.
1: Ya, yang entah ini kelebihan atau kekurangan kita, tapi bahkan di level dunia itu. Orang-orang di luar sana takut sama netizen Indonesia.
2: Istilahnya bullying ini ya, Pak.
1: Bullying, ya, secara bullying digital.
2: Bullying digital, ya.
1: Ini kalau orang Indonesia di Eropa, di Korea atau Jepang mungkin banyak mereka akan gantung diri karena dibully. Ya, dan hinaan yang terkadang sampai body shaming gitu kan?
2: Iya.
1: Kita bisa saksikan itu. Itu okay. Diantara potensi keburukan. Belum lagi isu-isu SARA.
2: Okay.
1: Ya, tidak sedikit yang mengangkat isu-isu SARA di medsos yang ini juga sangat-sangat berbahaya. Oh, iya. Belum lagi ditambah pornografi dan porno aksi.
2: Baik, Pak Ustadz. Kita tahan lagi, Pak Ustadz, karena ada lagi yang baru gabung. Ya, ya kita coba. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Nursin di Bonirato, Pak Nursin ya, silakan.
4: Ya, ini yang dikhawatirkan dalam mensos ini. Saya bertanya sama Ustadz, apakah mensos ini bisa memicu perpecahan atau memicu dari umat Islam sendiri itu sendiri, umat Islam sendiri mengenai akidah. Biasanya di mensos itu bisa disampaikan ini tidak butuh, ini pendapat tidak butuh dalam hal akidah agama Islam. Bagaimana Ustadz menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursin di Bonirato. Ya, Pak Ustadz, ini juga menarik ini juga, Pak Ustadz ya. Ya, medsos memicu perpecahan akidah. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang masuk melalui medsos. Jadi kita sebagai pengguna medsos agak sedikit bingung begitu.
1: Iya.
2: Ya, silakan.
1: Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Nursin atas ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya. Betul sekali, di antara efek bahaya dari medsos adalah terkadang bisa sampai menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam, bahkan sama umat Islam. Iya. Ya, sebagian orang kadang tidak bijak dalam menggunakan medsos, ya, konten-konten di medsos, iya. Bikin status yang kadang memecah ya, persaudaraan di antara kaum muslim. Dan kita tahu ini kejadian di Ampana kan,
2: iya.
1: Dalam beberapa tahun terakhir ini ya sempat terjadi keributan, itu dimulai dari medsos. Yang ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang kemudian bikin status dan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, maka kita harus betul-betul bijaksana menggunakan medsos ini. Dan memang medsos ini sering dijadikan sebagai ladang kejahatan ya, atau alat untuk melakukan kejahatan, karena medsos itu kita bisa anonimitas di situ. Kita bisa posting sesuatu tanpa menampilkan identitas kita yang sebenarnya. Makanya banyak muncul kadang akun-akun ya, akun-akun bodong, akun-akun yeah. tidak jelas, mm-mm. ya namanya tidak jelas, siapa dia tidak jelas. Nah, yang begini kadang yang bikin perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati ketika kita bermedsos ya, menggunakan platform digital ini. Nah, setidaknya ada beberapa panduan.
2: Iya.
1: Nah, sebagai seorang muslim, alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah memberikan kita panduan. Meskipun zaman Nabi belum ada medsos, tapi sudah ada beberapa panduan bagi kita sebagai seorang muslim agar kita lebih bijak di era digital ini. Yang pertama, panduannya bagi kita sebagai seorang muslim kalau kita menggunakan terutama medsos. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan dan tulisan kita. Pastikan sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita bicara sesuatu di medsos, sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya dia diam. Ini panduan kita yang pertama. Jadi kadang kan begitu, karena dia pakai akun palsu, dia kemudian merasa bebas untuk bicara apa saja.
2: Iya.
1: Ya, dia bebas untuk mencaci maki orang, menghina orang dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kemudian kita harus ingat bahwa semua kata yang kita ucapkan, semua tulisan yang kita tulis, Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tak ada satu kalimat pun ya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Maka pikirkan baik-baik apa yang kita ucapkan, pikirkan baik-baik apa yang kita tulis. Kemudian berikutnya kita harus ingat bahwa terkadang lisan ini, tulisan ini yang mencelakakan kita di hari kiamat. membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Muaz, kau jaga ini, sambil Nabi tunjuk lidah beliau. Kau jaga lidahmu. Maka Muaz kemudian katakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan disiksa Allah karena omongan yang kita ucapkan? Ya. Ya, kalau di era medsos, apakah kita bisa disiksa Allah karena tulisan yang kita tulis? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Sakalat ka ummuka ya Muaz, ibumu akan kehilangan kamu wahai Muaz. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi, ada manusia yang di hari kiamat nanti diseret di atas wajah-wajahnya atau diseret di atas leher-lehernya. Maksudnya dia diseret, dipegang di kaki, ditarik sehingga wajahnya yang menempel di tanah, diseret. Kemudian ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Diseret sambil dilemparkan ke dalam api neraka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena panen dari lisan, lidah mereka, omongan mereka saat masih di dunia. Jadi ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Ada orang yang masuk neraka disebabkan karena, bisa jadi hari ini, tulisan-tulisan yang dia sebar di medsos.
2: Oke, Pak Ustadz, ini terkait dengan lisan ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada beberapa berita-berita lisan, dan untuk hari ini bukan lisan ya, mungkin tulisan. Iya. Tapi kalau umpama Pak Ustadz, informasi itu benar tapi itu membuka aib orang lain, nah itu seperti apa itu jenis dosanya begitu?
1: Baik. Ini panduan berikutnya. Ya, panduan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan. Entah itu bicara ataupun tulisan, jangan kita bicarakan aib orang lain. Dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan keburukan saudara-saudaranya yang lain. Ya, ketika dia tidak ada bersama kalian. La yaktab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kata Allah, maukah kamu makan daging, bangkai daging saudaramu sendiri? Tentu kamu tidak akan menyukai hal tersebut. Jadi panduan berikutnya, sebelum kita nulis sesuatu, pastikan ini bicara aib orang atau bukan. Ini bicara kesalahan orang, terutama aib-aib yang,
2: meskipun itu benar Pak Ustaz ya.
1: Meskipun itu benar. Justru Nabi ditanya oleh sahabat tentang ini. Waktu Nabi ingatkan mereka tentang gibah, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bicarakan itu ada pada orang itu? Aib yang kami bicarakan, kekurangan yang kami bicarakan itu ada pada orang tersebut." Kata Nabi, "Kalau itu ada benar, faqad iktabtahu, maka kau telah menggibahnya." Sudah itu gibah. Gibah itu kalau fakta. Tapi itu aib orang. Sementara kata Nabi, ya, kalau apa yang kau bicarakan tidak ada orang, tidak ada pada orang tersebut, maka di situ kau telah membuat kebohongan. Kalau bahasa Indonesia memfitnah. Kau telah memfitnahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kau telah membuat kebohongan atas dirinya, dan itu dosanya dua kali lipat lebih besar. Karena pertama dia menisbahkan atau menyangkutkan keburukan kepada seseorang, yang kedua ternyata keburukan itu tak ada pada orang tersebut. Ini double dosanya. Maka ini di antara panduan kita di era media sosial hari ini, era digital, pastikan apa yang kita tulis itu bukan gibah, bukan bicara aib orang, bukan bicara kejelekan orang, ya, bukan menyebarkan kesalahan-kesalahan orang di media sosial. Kemudian panduan berikutnya ketika kita di era digital ini adalah jangan sampai kita menghina orang dan memberi gelar buruk. Jangan menghina orang lain dan memberi gelar buruk. Ya, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang menghina orang-orang yang lain. "Asa an yakunu khairan minhum," karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. "Wala nisa'u min nisa'in," janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. "Asa an yakuna khairan minhunna," karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi pastikan sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting bukan menghina orang. Ya, hari ini kan kita lihat, Masya Allah ya, kadang sedih saya bacanya itu, komen-komen orang. Ya, mudah sekali kita mengatakan kepada orang bodoh misalnya. Iya. Ya, kau anda ada otak, kau macam-macam lah bentuk-bentuk hinaan di medsos. Dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kadang tadi karena kita pakai akun bodong, akun yang anonim, tidak ada nama kita di situ, tak ada identitas kita di situ, lantas kita merasa bebas untuk menghina orang. Ketahuilah, meskipun kita pakai akun anonim, meskipun orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa di balik akun tersebut, dan akan kita pertanggungjawabkan. Jangan hina orang. Kemudian jangan beri, kata Allah Subhanahu Wa Taala, panduan berikutnya. Ya wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ini juga salah satu penyakit yang kadang banyak di netizen Indonesia. Ya, di pengguna medsos Indonesia sering membeli gelar-gelar buruk kepada orang lain. Ya. Yang kasus viral dulu setelah pemilu misalnya. Ada satu kelompok yang memanggil kelompok lain dengan istilah kadrun, kadal gurun. Yang dipanggil kadrun balas lagi cebong atau apalah gitu. Ya, saya kurang setuju dengan istilah semacam ini, karena ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, memberi lakop-lakop buruk, istilah-istilah buruk kepada orang lain, menghina orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian di antara panduan bagi kita ketika kita menggunakan medsos, ya, atau menggunakan di era digital ini, adalah jangan bawa-bawa isu SARA. Jangan bawa-bawa isu SARA. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ya, saya menasihati diri saya dan menasihati seluruh pendengar RRI, jangan sampai ketika kita di medsos kita bawa-bawa isu SARA, suku, agama, ras, ya, jangan sampai. Karena kadang isu-isu semacam ini sangat sangat sensitif di masyarakat, ya.
2: Memicu perpecahan.
1: Bisa memicu perpecahan. Bisa memicu perpecahan. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, terutama di Indonesia Timur ini kan, daerah Papua misalnya, itu kan hati-hati sekali isu-isu ras, karena potensi konfliknya sangat besar seperti itu, bisa menyinggung orang lain dan sampai bisa menimbulkan kerusuhan, ya, kalau kita angkat-angkat isu-isu SARA. Ya, itu diantara beberapa panduan. Kemudian berikutnya diantara panduan kita saat di era digital ini, jangan gunakan platform digital untuk menipu orang lain. Meskipun ada kesempatan di situ kita menipu, meskipun lebih mudah bagi kita untuk menipu orang di era digital, tapi pesan saya, jangan menipu orang lain. Apapun bentuk penipuan tersebut, apapun bentuk penipuan tersebut, dari hal-hal yang besar seperti penipuan sampai ratusan juta, jual beli mobil, jual beli motor, atau transaksi-transaksi, penjualan-penjualan yang lain, sampai pada perkara-perkara yang sepele, mungkin saran saya jangan menipu. Contoh misalnya yang sedang cari pasangan, jangan pasang foto profil,
2: beda asli sama foto.
1: Oh iya, beda, pakai filter gitu ya. Apalagi dengan adanya AI ini kan, di foto profilnya masya Allah seperti Syahrini, begitu ketemu aslinya, Allah jauh sekali.
2: Banyak poster kasus seperti itu.
1: Banyak yang kecewa yang kecewa dengan dengan kasus-kasus seperti itu.
2: Betul, Ustaz.
1: Nah, maka pesan saya, jangan melakukan penipuan. Atau kadang di profilnya dia pasang status lajang, atau duda.
2: Padahal sudah beristri,
1: Padahal sudah beristri dan punya anak. Nah,
2: Pak Ustaz, saya juga punya satu pertanyaan, Pak Ustaz, yang mungkin ini ramai juga di media sosial, ya. Ini terkait dengan banyaknya yang menagih hutang melalui sosial media, bahkan sampai memposting sebuah foto, alamat, kemudian dengan berbagai caption yang cukup menarik untuk para kita sebagai pengguna sosmed ini untuk bisa berkomentar. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustadz? Ketika seorang menagih hutang, kemudian dipostinglah fotonya, kemudian dengan caption yang kurang baik begitu.
1: Ini ini juga diantara potensi keburukan di medsos. Ya, saya beberapa kali menyaksikan hal itu, orang yang belum bayar hutangnya jatuh tempo, kemudian fotonya diposting,
2: diviralkan,
1: identitasnya dibuka, dipermalukan. Nah, wallahu ta'ala alam. Pertama, nasihat saya kepada yang berhutang. Ya, pertama nasihat saya kepada berhutang. Apabila kita telah berjanji untuk melunak, untuk membayar hutang kita di waktu tertentu, maka sebaiknya penuhi janji tersebut, bayarkan hutang tersebut. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matul ghaniyyu zulmun, orang yang punya duit, yang kaya, yang kemudian menunda-nunda hutangnya, itu termasuk kezaliman. Dan dalam hadis Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang yang meninggal dunia karena dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Nabi katakan kepada sahabatnya, sallu ala sahibikum, solatkan teman kalian. Nabi tidak mau solatkan, nanti hutangnya dilunasi baru Nabi mau solatkan. Begitu disolatkan, begitu dilunasi hutangnya, Nabi SAW katakan kepada orang yang melunasi hutangnya, al-ana barratta jildah, nanti sekarang baru kau bikin kulitnya menjadi panas. Sehingga artinya seorang yang tak bayar hutang, di dalam kubur dia akan kepanasan. Ya, di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakatan bidainihi hatta yukta anhu, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu masih akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Hutang piutang. Maka pesan saya pertama, lunasi hutang, ya, jangan pinjam duit orang, ya, janji pekan depan dibayar, begitu pekan depan dia tidak mau bayar. Kecuali kalau memang kondisi kita betul-betul memungkinkan untuk tidak membayar, saran saya datangi orang tersebut, minta maaf, minta ditambahkan waktunya. Ini pesan pertama. Karena terkadang juga banyak orang yang saya lihat memudah-mudahkan hutang, ya, menipu orang lain. Ini juga terlarang dalam agama kita. Tapi di satu sisi juga, kita sebagai orang yang meminjamkan duit, hendaklah kita bersabar. Dan pertama kita harus tahu bahwa ketika kita pinjamkan duit kepada orang lain, kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari. Sejak kita pinjamkan duit kepada saudara muslim kita, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak hutang kita. Ya?
2: Ya.
1: Kalau kita kasih pinjam duit orang 1 juta, maka selama dia belum bayar, setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian orang yang meminjam duit tersebut belum bisa bayar, karena misalnya kondisi dia kan faktor ekonomi hari ini ya di
2: memang lagi
1: kurang bagus lah ya.
2: Ya.
1: Nah, kalau ada orang yang kita lihat oh betul-betul tidak mampu, maka hendaklah kita kasih tenggat waktu kepadanya. Dan sejak jatuh tempo kita kasih tenggat waktu, maka sejak saat itu kita dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah piutang yang kita berikan kepada orang lain. Contoh, ada yang pinjam duit kepada kita 1 juta, maka begitu jatuh tempo kita beri tenggat waktu, sejak saat itu kita dianggap bersedekah seperti 2 juta setiap hari, 2 kali lipat dari hutang kita, ya, atau piutang kita kepada orang lain. Jadi kemudian jangan, saran saya, jangan permalukan orang di medsos, ya, sebaiknya ya, jangan permalukan orang di medsos. Saya pribadi, banyak orang yang berhutang sama saya sampai hari ini belum dibayar. Dan nominalnya mungkin sudah puluhan juta.
2: Iya.
1: Ya? Tapi saya tak pernah posting orang tersebut di medsos.
2: Iya.
1: Ya? Ingat bahwa kalaupun orang itu tak bayar, kalaupun dia nipu kita, kita tetap akan dapat itu di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang berhutang kepada kita dan kemudian dia menipu kita, dia manfaatkan kebaikan kita, maka dia akan bayar kepada kita di hari kiamat.
2: Iya.
1: Lunas semuanya insya Allah. Dibayar dengan apa? Dengan amalnya. Kalau amalnya habis, maka dosa kita yang akan diberikan kepadanya.
2: Seperti itu, Pak.
1: Seperti itu.
2: Ya?
1: Jadi tidak perlu kita permalukan orang di medsos.
2: Iya.
1: Ya, karena dalam agama kita, kita juga harus menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Kata Nabi SAW, فَإِنَ دِمَا أَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ وَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Dan Nabi sesungguhnya, darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, dan kehormatan sesama kalian diharamkan Allah. Seperti haramnya hari ini, haramnya tanah ini.
2: Ya.
1: Waktu Nabi saat itu sedang haji wada. Ya. Kayak itu yang kita lakukan, jangan permalukan orang di medsos.
2: Di medsos, Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, ini juga masih terkait dengan beberapa postingan yang juga sering muncul juga. Dan apakah ini dalam pandangan Islam seperti apa ketika permasalahan rumah tangga ini banyak juga yang diviralkan ya, seperti perselingkuhan ya. Katanya kan biasanya kalau tidak viral ya tidak bisa dibawa di tingkat hukum begitu. Jadi banyak yang sudah kesana kemari menyebarkan postingan tentang perselingkuhan rumah tangga. Nah itu seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya kurang lebih sama. Saya juga kurang begitu setuju kalau masalah-masalah rumah tangga dibawa ke publik, ke media sosial. Ya, suami istri berkelahi diposting, ada orang yang dituduh pelakor, dipermalukan misalnya diposting. Ya. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan hal tersebut. Ya, saya pribadi kurang begitu setuju. Saran saya diselesaikan secara kekeluargaan atau kita punya pengadilan agama, selesaikan di pengadilan agama. Kalaupun ada masalah-masalah rumah tangga, jangan diposting di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang di medsos itu paham apa yang terjadi dalam rumah tangga kita.
2: Ya.
1: Berapa kasus itu kadang netizen sudah terlanjur mencap buruk kepada salah satu pihak, di kemudian hari terbukti ternyata yang dicap buruk itu justru korban.
2: Iya.
1: Ya, maka saran saya jangan. Dan terutama masalah-masalah rumah tangga. Terkadang ya saya sering nasihati orang, kalau ada masalah dalam rumah tangga selesaikan dulu di antara suami dan istri. Karena masalah yang kecil kalau kita posting di media sosial, maka masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar. Ya, di medsos itu ada orang yang tak tahu masalah. Di medsos itu ada orang yang justru ingin rumah tangga kita hancur.
2: Ya,
1: di medsos bisa jadi masih ada mantan yang stalking rumah tangga kita dan dia berharap kita berpisah. Nah, kecuali mungkin bisa diposting di medsos hal-hal yang dalam upaya menuntut keadilan. Ketika kita sudah menempuh jalur hukum yang semestinya, tapi ternyata ada misalnya APH aparat penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, ya cenderung membela pelaku kejahatan, maka mungkin kita bisa posting hari ini untuk menuntut keadilan. Karena kadang kan no viral no justice, ya kalau saya salah, tidak akan ada keadilan kalau tidak diviralkan. Nah, terkadang memang ada beberapa oknum penegak hukum yang berbuat zalim. Nah, mungkin di kondisi tersebut kalau kita sudah melaporkan tidak ada tindakan langsung, mungkin boleh kita posting. Tapi tadi, jangan menghina, tetap jaga aturan-aturan, jaga panduan-panduan, jangan menghina, jangan mempermalukan orang, jangan ya
2: kita label ya.
1: Ya, sebisa yang kita mampu.
2: Nah, terakhir Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir juga. Mungkin ini titipan juga, karena kalau tadi kan beberapa tidak ketika memposting berita hoax itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang membuat postingan ya dengan tujuan seperti mungkin dia mendapatkan kelebihan kemudian diposting. Nah, itu apakah betul bisa menyebabkan yang namanya penyakit ain, Pak Ustadz? Iya, itu juga yang saya ingin konfirmasi nih, Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Posting anak katanya bisa jadi penyakit ain gitu.
1: Allah Ta'ala, memang beberapa riwayat adanya penyakit ain. Ya, misalnya Nabi pernah sabda bahwa di antara perkara yang banyak menyebabkan meninggalnya umat beliau adalah masalah ain. Maka saya juga pribadi, secara pribadi kurang begitu setuju. Semua aktivitas kita posting di media sosial. Sisakan ruang-ruang privasi untuk diri kita. Contoh misalnya saya tidak mau posting kemesraan saya dengan istri.
2: Iya.
1: Itu menurut saya adalah hal-hal yang privasi. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak posting foto anak saya di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan kehidupan saya.
2: Oke.
1: Ya, bisa jadi waktu saya posting kebahagiaan, misalnya saya posting saya sedang romantis dengan istri. Di medsos itu banyak orang yang jomblo.
2: Oke.
1: Ya, yang bertahun-tahun hidup sendiri, yang bertahun-tahun menderita dalam kesunyian. Dan begitu dilihat itu bisa jadi itu membuat dia kemudian muncul iri hati sama kita. Makanya saya enggak posting. Saya enggak posting foto ketika saya sedang makan, mungkin di restoran atau di rumah makan enak-enak. Kenapa? Bisa jadi di medsos ada orang yang susah kelaparan, makannya, mungkin kelaparan, mungkin makannya ala kadarnya dan dia hanya bisa melihat kenikmatan yang kita rasakan. Ya, maka saya tidak posting hal itu. Saya hanya posting mungkin yang sifat-sifatnya umum, yang semoga itu tidak memancing munculnya iri hati dari orang lain. Kemudian tadi bicara tentang hoax, ini juga penting. Ya, hari ini terkadang di era digital ini kita banjir informasi, tapi sebagian informasi ini adalah informasi yang sifatnya hoax, berita-berita palsu. Ini juga penting. Dan di antara panduan agama kita untuk kita adalah ya hendaklah kita menyaring berita yang kita dapatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang salah seorang pembawa berita kepada kalian, ya, maka tabayyunlah kalian, cross check, periksa berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian memberi hukuman kepada seseorang, kepada satu kaum, tapi tidak didasari ilmu, di atas kejahilan, sehingga kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Maka pesan saya, kadang orang tidak nulis di medsos,
2: ya.
1: Kadang dia tidak bikin video, tidak bicara di medsos, dia hanya rajin sharing.
2: Ya.
1: Dia sharing, semua muncul sharing, muncul berita sharing. Nah, dalam agama kita ada panduan. Apa panduannya? Kurang lebih saring dulu sebelum sharing.
2: Ya.
1: Begitu ada berita yang masuk, disaring dulu. Berita ini hoax atau fakta? Ya, benar atau berita yang tidak benar? Kalau dia hoax, jangan disaring, jangan di-sharing, ya. Jangan dibagikan ke orang lain. Tapi kalau dia fakta, diperiksa lagi. Kira-kira kalau saya sharing ini, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Tidak semua fakta itu harus kita sharing.
2: Ya.
1: Contoh, ada fakta berkelahi antar dua kampung misalnya, Boko Hina di situ. Kita mau sharing. Kalau kita sharing ini cuman bikin orang makin berkelahi, jangan di-sharing. Tahan. Okay. Untuk kita saja, ya. Itu diantara bentuk bantuan kita di era digital ini. Termasuk mungkin yang saya tambahkan lagi,
2: yes,
1: nasihat saya kepada para pengguna platform di Nasmed. Ini terkadang di sekarang era-era monetisasi
2: konten, ya.
1: Konten. Saya nasihati untuk jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, kadang beberapa postingan saya lihat mungkin demi mengejar monetisasi tadi, akunnya itu sampai menghilangkan kehormatan diri sendiri. Ya, kadang posting mungkin dengan busana yang kurang pantas, yang cenderung menampilkan aksi pornografi dan porno aksi, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang terlalu vulgar, tapi menjurus-jurus ke arah sana. Saya jangan lakukan tersebut, ya. Atau menampilkan aib-aib di keluarga, yang aib-aib dalam rumah tangga, untuk memicu reaksi publik yang, karena kan semakin ya aneh.
2: Istilahnya FYP,
1: Pak. FYP, mengejar FYP. Saran saya jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, jangan sampai untuk mengejar duit yang mungkin tidak begitu banyak, mengejar dolar, kemudian kita mengorbankan kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita.
2: Oke. Pak Ustadz, kita sudah sampai di menit ke-52, lepas dari pukul 5, Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai penutup juga, ya, kalau boleh diringkas ini menjadi satu prinsip sederhana. Apa satu hal yang harus selalu diingat seorang muslim sebelum menekan tombol kirim, share, atau posting, Pak Ustadz? Silakan.
1: Baik. Salah satu prinsip yang perlu diingat oleh seorang muslim sebelum dia menekan tombol send, tombol kirim, tombol posting, tombol publis adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang mungkin dia tulis, maka ada malaikat yang mengawasinya. Yang kedua yang harus diingat, bahwa apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia tuliskan di media sosial, maka kelak akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka gunakan medsos kita dengan bijak. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di medsos. Kita bisa mencari nafkah di medsos.
2: Iya.
1: Ya. Kita bisa pakai medsos untuk jualan. Kita punya produk, jualan. Itu sangat mudah untuk kita mengiklankan barang kita. Kita bisa pakai medsos untuk mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang, ya, menjadi orang yang baik, bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa pakai medsos untuk pakai ajang silaturahmi. Ada keluarga yang lama tak berjumpa, kita bisa video call, kita bisa WhatsAppan dan lain sebagainya, bikin grup-grup keluarga,
2: iya,
1: dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos untuk belajar, ya, meskipun mungkin bukan sarana belajar nomor satu, tapi kita bisa banyak membantulah dalam proses belajar kita. Misalnya belajar pertukangan, belajar servis mobil,
2: iya,
1: banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari medsos. Medsos bisa gunakan juga untuk networking, menambah jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan kebaikan kita, ya. Kita bisnis kelapa misalnya, kita bisa lewat medsos cari pembeli kelapa di Palu, di Manado, di mana saja. Dan kita juga bisa gunakan medsos untuk perkara-perkara kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tiketing, membeli tiket, ya, kemudian transaksi bisnis kita. Sekarang kan dengan adanya misalnya Kris, kita bisa pakai itu. Kris itu kan bagian dari digital, ya, transfer hanya lewat HP, transfer duit lewat HP dan lain sebagainya, maka gunakan medsos ini untuk kebaikan, karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, ya. Kita akan berakhir di akhirat, dan gunakan medsos ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan supaya kita bisa panen nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pesan dan juga ilmunya di pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya, dan juga mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, sebelum jari kita menekan tombol share, komen atau post, mari biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti orang lain. Ya, sebab apa yang kita tulis hari ini mungkin hanya beberapa detik dibuat, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang, ya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Ustadz. Iya. Oke, Pak Ustadz, saya mengucapkan insya Allah kita bisa jumpa lagi nanti di Mutiara Pagi Islami. Insya Allah, Ustadz ya. Ya, baik pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi di hari ini, ya, Jumat 25 September 2026, kami cukupkan dulu. Dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik pagi ini untuk mengawali pagi Anda. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Islami yang tentunya hadir dan disiarkan langsung melalui SP Ampana untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita akan melanjutkan untuk siaran RRI Palu di mana kami akan menghadirkan informasi lintas Sulawesi Tengah pukul 6 untuk pagi hari ini.

0: di unit donor darah ini memastikan bahwa darah nanti yang akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul darah yang bersih, sehat.
1: Apresiasi daripada Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia Timur ya.
2: Kita berupaya memutuskan dan mendeteksi berbagai hambatan sosial dan lingkungan sekaligus menyusun usulan optimalisasi manfaat ekonomi yang konkret

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaruan peralatan hingga pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan menerima dana bantuan senilai 1,5 miliar rupiah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 25 September 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Palang Merah Indonesia, PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaruan peralatan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
1: Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu PMI Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas unit donor darah atau UDD, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem pelayanan. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengatakan, peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk memastikan darah yang diberikan kepada masyarakat telah melalui pelayanan dan pemeriksaan yang baik. Selain meningkatkan kemampuan petugas,

0: Saat ini dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, 7 daerah telah memiliki pelayanan unit donor darah. Selain penguatan layanan di daerah, PMI juga mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah Pusat PMI, Dr. Niken Rice, mengatakan digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan darah mulai dari pendaftaran donor hingga darah diterima pasien.
1: Digitalisasi ini artinya kita akan menggunakan sistem informasi yang komprehensif mulai dari awal pendaftaran donor darah sampai dengan nanti sampai ke pasiennya. Nah, itu semua akan terintegrasi, bahkan juga kita akan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Satu Sehat.
0: Ia menambahkan sistem tersebut menggunakan sistem informasi donor darah atau SIM donor. Melalui sistem ini, informasi stok darah dan jadwal mobil donor dapat terintegrasi, sehingga memudahkan pengelolaan layanan dan mendukung pemenuhan kebutuhan darah masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah.
2: Donor darah dinilai tidak hanya memiliki manfaat sosial dengan membantu sesama yang membutuhkan, namun juga dapat berdampak positif terhadap kesehatan fisik pendonor. Hal tersebut diungkapkan oleh Rizal, seorang warga Kota Palu yang rutin melakukan donor darah. Ia menuturkan awal mula pertama kali donor darah selain untuk membantu sesama, juga ingin mengetahui kondisi fisik pribadinya secara rutin. Ia menyadari kebutuhan darah di Kota Palu dan daerah lainnya selalu tinggi, sehingga terdorong untuk melakukan donor darah rutin. Bagi Rizal, hal tersebut tidak hanya memberikan harapan hidup kepada masyarakat yang membutuhkan donor darah, namun juga membawa dampak positif bagi kebugaran tubuh pendonor itu sendiri.
3: Manfaat pribadi dan manfaat sosial untuk donor darah rutin, ya kalau manfaat pribadi untuk melancarkan sirkulasi darah sih, dan menjaga kesehatan jantung. Dan kalau manfaat sosial, ya saling berbagi untuk memberikan harapan hidup kepada penderita penyakit tertentu atau yang membutuhkan darah di Palu dan sekitarnya.
2: Rizal meyakini donor darah dapat menjadi gaya hidup di era modern saat ini untuk menyehatkan tubuh, sekaligus membentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan. Ia pun mengajak masyarakat yang masih ragu untuk tidak takut donor darah, karena proses yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan peralatan yang steril dan juga aman. Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan amat berarti bagi keberlangsungan hidup orang lain. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI, minimnya kebutuhan stok darah. Unit pengelola darah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana, Kabupaten Tojo, Una-Una menggencarkan sosialisasi dan juga edukasi manfaat dari mendonorkan darah. Hal tersebut kita akan ikuti dalam kutipan wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama dengan Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana, Jerry Antonius.
4: Darah ini kan bukan hanya membantu sesama, bagaimana donor darah rutin membantu menurunkan resiko penyakit. Nah, untuk stok kebutuhan darah di RSUD Ampana, Pak, seperti apa, Pak, keadaannya?
5: Jadi terkait stok yang ada di Rumah Sakit Umum Ampana, tentu kami harus terus mencari. Karena masalahnya ini bukan seperti hal yang lain, barang yang lain itu bila ada uang bisa didapat mungkin. Tapi ini biar ada uang banyak, tapi kalau tanpa keikhlasan seseorang itu memang agak susah. Jadi memang di sini keikhlasan seseorang untuk memberikan darah itu ya poin yang paling penting.
4: Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una untuk keterpenuhan stok darah yang ada di rumah sakit, Pak?
5: Untuk pemenuhan darah di Rumah Sakit Ampana, kami sudah mencoba dari dulu untuk terpenuhi kebutuhan pelayanan darah di rumah sakit. Itu melalui ada sosialisasi ke beberapa lembaga atau SKPD, yayasan, untuk mereka mau mendonorkan darahnya.
4: Pak, ada tidak kerjasama RSUD Ampana dengan pihak lain, OPD atau pihak swasta untuk bersedia memberikan darahnya? Dan bagaimana dengan edukasi, Pak?
5: Kedepan ini sudah ada beberapa instansi ataupun ada kantor swasta yang sudah bersedia untuk memberikan darahnya kepada

0: unit pengelola darah rumah sakit. Jadi kami terus untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa atau mau berpartisipasi mendonorkan darahnya.
1: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya.
0: Ya, sama-sama.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan menerima dana bantuan senilai 1,5 miliar rupiah. Laporan Iketut Wiranata.
4: Pemerintah Kota Palu kembali meraih penghargaan nasional pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dari pemerintah pusat. Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan apresiasi kinerja pemerintah daerah tahun 2026 Regional 4 di Makassar. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu Ibnu Munsir kepada RRI mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya dan kerja keras pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan kebersihan dan penataan Kota Palu yang asri. Selain menerima penghargaan, Pemkot Palu juga menerima dana 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penguatan kinerja persampahan.
5: Apresiasi daripada Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia Timur ya, kan banyak bagiannya. Kita dapat apresiasi juara tentang pengelolaan sampah dan Indonesia Kota Palu dapat juga. Juara satunya Parepare, Palu juara dua, kemudian yang juara tiganya dari Kota Mombang. Sekitar 1,5 miliar dan dana masuk di anggaran perubahan ini yang akan digunakan untuk penguatan kinerja persampahan.
4: Ibnu Munsir menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, khususnya DLH, untuk terus meningkatkan kinerja di bidang kebersihan lingkungan, dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat lain higienis sanitasi. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
6: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
7: Sejak dimulainya program nasional, makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat laik higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
6: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Pemerintah Kota Palu akan menerbitkan peraturan wali kota yang mengatur pembebasan biaya parkir bagi seluruh pengemudi ojek online di wilayah Kota Palu.
8: Kebijakan terkait pembebasan biaya parkir bagi seluruh pengemudi ojek online di Kota Palu menjadi salah satu kado dalam peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu tahun 2026. Dengan memberikan kemudahan bagi pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui aturan tersebut, pengemudi ojek online nantinya tidak dikenakan pungutan parkir saat berhenti atau menunggu pesanan di wilayah Kota Palu sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan wali kota. Pemerintah Kota Palu menilai kebijakan ini dapat mengurangi beban operasional pengemudi ojek online yang setiap hari beraktivitas melayani masyarakat.
9: Kita akan mengeluarkan itu ya, perwali terkait masalah ojek online. Ojek online bahwa mereka bebas parkir. Artinya mereka tidak boleh dipungut parkir dimanapun. Ya, ini yang menjadi hadiah ulang tahun buat ojek online di Kota Palu. Tidak boleh dipungut lagi uang parkir gitu dimanapun.
8: Penerbitan peraturan wali kota tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan parkir gratis sehingga tidak lagi terjadi pungutan parkir terhadap pengemudi ojek online yang telah memenuhi ketentuan. Pemerintah Kota Palu selanjutnya akan memastikan sosialisasi aturan dilakukan kepada petugas parkir dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan berjalan di seluruh wilayah Kota Palu. Susanti Akataba melaporkan.
3: Tidak masuknya Sulawesi Tengah sebagai daerah pengelola dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengelola sumber daya alam mineral dan batubara tahun 2026 menjadi sorotan seluruh peserta diskusi publik UNTAD dan tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Laporan Nita Surbakti.
10: Tidak masuknya Sulawesi Tengah sebagai wilayah pengolah tambang yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan dana bagi hasil menjadi perhatian semua pihak di Sulawesi Tengah, diantaranya Universitas Terlako. Menyikapi kondisi ini, Universitas Terlako bersama Kementerian ESDM melalui Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menggelar diskusi publik dan lokakarya terkait kolaborasi nyata, manfaat merata, menyelesaikan hambatan sosial dan lingkungan, mengoptimalkan manfaat hilirisasi di Aula FKIP UNTAD yang diikuti tenaga dosen dan mahasiswa UNTAD. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSC saat membuka diskusi publik menegaskan sebagai institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah, UNTAD memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memastikan bahwa percepatan keadilan tidak hanya berfokus pada capaian ekonomi semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Melalui lokakarya ini, dirinya berharap akan lahir berbagai gagasan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
11: Dan melalui lokakarya ini, kita berupaya menghembuskan dan mendeteksi berbagai hambatan sosial dan lingkungan sekaligus menyusun usulan optimalisasi manfaat ekonomi yang konkret mencakup usulan program, pelaksanaan prasyarat hingga pemetaan risiko. Dan UNTAS Terlako siap memberikan sumbangsi ide, riset, serta rekomendasi kebijakan agar manfaat hilirisasi ini benar-benar adil dan merata.
10: Pada kesempatan yang sama, tim ahli Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, M. Rida Saleh mengatakan, hilirisasi sumber daya yang dimiliki di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dimiliki, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Menyadari hal ini, keberadaan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, jelas Rida Saleh, untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang dan merata.
12: Prinsip dasar yang kami susun di dalam, disusun oleh Satgas di dalam roadmap-nya, ini yang pertama, keberlanjutan. Jadi konsep di mana proses pengolahan bahan mentah di dalam negeri tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan ekologis dan menjaga kesehatan sosial masyarakat lokal secara jangka panjang.
10: Diskusi yang berlangsung selama sehari tersebut melahirkan berbagai gagasan yang disampaikan oleh peserta, diantaranya terkait dengan kepastian dana bagi hasil bagi daerah Sulawesi Tengah yang tidak hanya sebagai penghasil tambang tetapi juga sebagai daerah pengolah hasil tambang. Sementara dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 157.K /KU.01/MEM.S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam mineral dan batubara tahun 2026 yang diteken pada bulan April lalu. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tidak masuk dalam daftar lampiran Kepmen tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya hak atas skema fiskal atau dana bagi hasil yang adil. Padahal kedua daerah tersebut merupakan pusat industri pengolahan tambang secara real di lapangan. Menyadari hal ini, tim Satgas diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar Sulawesi Tengah tidak hanya masuk dalam daerah penghasil sumber daya alam mineral dan batubara, tetapi juga pengolah. Hal ini dinilai penting mengingat akan berdampak pada bagi hasil minerba bagi wilayah yang menanggung dampak langsung aktivitas pertambangan.
3: Pendengar, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional jelas Rida Saleh untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang dan juga merata.
13: Sebanyak 444 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi tercatat di Sulawesi Tengah hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 151 IUP pertambangan mineral logam, serta 293 IUP mineral bukan logam dan batuan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Arniwati Lamajido mengatakan, besarnya potensi sektor pertambangan harus diikuti tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam juga perlu mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pengambilan sumber daya menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
14: Pada September 2006 terdapat 151 izin tambang mineral logam dan 293 izin mineral bukan logam dan batuan izin usaha pertambangan operasi produksi di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus besarnya tanggung jawab kita dalam memastikan kegiatan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, saya tahu bahwa ini manfaat besar bagi masyarakat karena banyaknya nanti tenaga kerja yang akan diserap. Tetapi tentu ada dampak-dampak yang harus kita tentukan. Kemudian pertambangan berlanjutan membutuhkan perubahan paradigma. Dari sekedar mengambil sumber daya menjadi pengelolaan secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang.
13: Reni menambahkan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik keberadaan sektor pertambangan karena turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas pertambangan tetap harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG perlu menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan pertambangan. Menurut Reni, keberhasilan pembangunan sektor pertambangan tidak hanya diukur ketika kegiatan produksi masih berlangsung, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk ketika cadangan mineral berkurang atau kegiatan pertambangan berakhir.
3: Berita yang baru saja Anda dengarkan, pendengar, terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 440 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi hingga September 2026. Pemerintah menilai potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya. Peluang besar pasar durian di Sulawesi Tengah yang semakin terbuka masih dihadapkan pada tantangan di tingkat petani. Salah satunya penyakit bangkalan yang disebut telah menyebabkan penurunan produksi dan juga kerugian petani cukup besar. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
15: Peluang pengembangan durian Sulawesi Tengah hingga ke pasar yang lebih luas masih sangat terbuka. Namun di tingkat petani, ancaman penyakit bangkalan menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap hasil produksi. Petani durian di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Iwayan Wina, saat ditemui RRI mengatakan, serangan penyakit tersebut membuat hasil kebun duriannya menurun jauh dibandingkan kondisi sebelumnya. Padahal menurutnya, sebelum munculnya persoalan tersebut, produksi durian di kebunnya tergolong tinggi. Wayan menyebut pada periode 2018 hingga 2019, sekitar 35 pohon durian miliknya mampu menghasilkan 7 hingga 8 ton dalam kondisi normal.
16: Karena memang permasalahan kami sekarang macam penyakit seperti bangkalan yang memang pada umumnya penghasilan memang sangat jauh menurun. Jauh sekali menurun itu. Kalau untuk penanganan selama ini sudah berbagai macam juga kami lakukan, artinya mendengar informasi-informasi, tapi toh juga belum ada keberhasilan.
15: Wayan mengatakan berbagai upaya penanganan telah dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh petani, namun hingga kini upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena durian saat ini justru tengah berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan di Parigi Motong. Bahkan semakin banyak masyarakat di Desa Braban yang mengembangkan durian setelah melihat potensi pasar dan nilai ekonominya. Sementara manajer PT Pondok Durian Iputu Edi Tangkas Wijaya menyebut, bahan baku durian Sulawesi Tengah saat ini relatif berlimpah. Namun penyakit bangkalan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diantisipasi karena menurutnya telah menyebabkan kerugian petani hingga sekitar 60%.
17: Satu yang membuat kami ke depan menjadi PR kami, masalah penyakit bangkalan yang hari ini menerpa petani kita, bahkan betul-betul membuat kerugian petani hampir di angka 60% hari ini. Ini menjadi PR kita mengantisipasi, semoga 5 tahun ke depan produksi durian ini tetap eksis dengan adanya bangkalan ini tidak berpengaruh besar.
15: Putu juga menilai jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengganggu keberlanjutan produksi durian dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya penanganan perlu dilakukan secara bersama dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan petani, sehingga produksi durian tetap terjaga di tengah terbukanya peluang pasar yang lebih luas. Bagi petani, dukungan dan pendampingan juga dinilai penting agar upaya pengendalian penyakit tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tapi mampu menjaga produktivitas kebun durian secara berkelanjutan.
3: Mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan, HNSI Tojo Unda-Unda mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
18: Potensi kelautan dan perikanan Tojo Unda-Unda yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Unda-Unda Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
19: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojo Unda-Unda itu luar biasa. Pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
18: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikalsum Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siap

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kayak ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masa 1 RRI Palu. 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Pagi hari ini dalam kebersamaan kita di edisi siar Jumat 25 September 2026, kami akan hadir sesaat lagi melalui program Palu Menyapa, sesi komentar dan juga opini atau kopi Anda, di mana topik yang dihadirkan yaitu donor darah penyelamat nyawa. Jadi kami harapkan juga untuk topik tersebut Anda bisa memberikan masukan Anda sebagai masyarakat Kota Palu, ya, kemudian juga mungkin sebagai pendonor aktif, ya, ataupun juga mungkin komunitas relawan yang mungkin juga ada di salah satu programnya itu adalah berdonor, ya, mungkin bisa memberikan tanggapannya juga pagi hari ini. Artinya apa yang dihadirkan ini sebuah topik yang bermuatan sosial, karena kegiatan donor darah ini adalah kegiatan kemanusiaan. Kami akan buka line telepon dan juga line WhatsApp di 0811 456 03908 dan juga di 455 442.

0: aja ke sana, ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.
2: Kanal.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kita tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Saya pernah ke bank menerima bantuan ringan bencana
4: industri keuangan di

0: aja ke sana, ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda,
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kita melanjutkan untuk Palu Pagi dengan segmen komentar dan juga opini pendengar. Line telepon yang kami sediakan untuk pagi hari ini tentunya melalui nomor 455-442 dan juga di 08-1145-6039-08 ya. Pagi hari ini kita membahas tentang donor darah penyelamat nyawa. Ini adalah topik yang telah dirampungkan oleh tim redaksi kami tentunya. Melalui topik ini kami ingin melihat seberapa besar antusias masyarakat kita akan kegiatan sosial ini ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kegiatan yang bisa menolong nyawa orang lain. Selamat pagi Pak Nur Salam. Selamat pagi Bapak.
1: Bisa diterima?
0: Bisa diterima, walaupun mungkin agak hilang-hilang ya. Iya. Gimana Bapak? Oke, nampaknya memang audio kita sedikit terkendala. Pak Nur Salam boleh mungkin mencari posisi terbaik. Kalau lagi mobile, Pak Nur Salam mungkin boleh menepi dulu sesaat. Setelah itu baru kita arahkan atau kami arahkan tentunya untuk kembali untuk menghubungi nomor studio kami atau nomor WhatsApp kami di 08-1145-6039-08. Baik, Pak Nur Salam, kembali, silakan.
1: Iya, bagaimana terima, Pak Nur?
0: Untuk saat ini lumayan.
1: Saya pas-pas di depan Polda ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik.
1: Sudah berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada pagi hari ini adalah temanya mengangkat tentang
0: donor darah penyelamat
1: Selamat. Dan berdasarkan data yang saya baca kemarin, kalau tidak salah untuk Sulawesi itu atau Kota Pantai khusus untuk sekitar 1.500 kantor darah setiap bulan atau setiap tahun atau setiap hari, saya lupa kemarin. Jadi gini, kalau seperti itu yang dibutuhkan. Ini kan tahun setiap tahun setelah dievaluasi tetap kita itu kekurangan. Nah, kalau dilihat dari para prestasi pemilu ini, yang low, yang menengah, yang ke atas, kita nggak berimbang.
0: Okay. Pak Nur Salam.
1: Jadi ini harus pertama diberikan dulu pemahaman kepada masyarakat. Apa manfaatnya pada donor darah sendiri?
0: Halo. Iya, silakan Pak.
1: Ya. Nah, iya, diberikan pemahaman kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Terus sosialisasi. Jangan ini palang merah itu akar-akar rumput menyentuh masyarakat. Tidak penuhnya dilakukan.
0: Mungkin belum terdengar dengan jelas ya untuk audio Pak Nur Salam. Mungkin boleh mencari posisi lagi yang sekiranya ini mungkin boleh dimonitor juga di radio digitalnya Pak di kendaraan. Untuk audionya kayaknya masih putus-putus ini ya. Tapi saya sempat mendengar dengan jelas tadi ada ungkapan yang disampaikan juga bahwa di mana tentang donor darah ini harus diberikan pemahaman ke masyarakat gitu ya. Oke, hanya sebatas itu yang bisa kami tangkap audio dari Pak Nur Salam, yang pastinya masyarakat diberikan pemahaman gitu ya terkait dengan donor darah ini dan seberapa urgensinya gitu ya. Dan memang kalau kita fokus pada donor darah, karena kan donor darah ini istilahnya setetes kebaikan untuk menyelamatkan nyawa gitu ya. Dan donor darah ini kan bukan hanya sekedar kegiatan sosial saja. Jadi bagi seseorang yang sedang membutuhkan transfusi darah, yang kita donorkan ini bisa menjadi penentu antara kondisi kritis dan kesempatan untuk kembali pulih. Maka sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita berbicara tentang dari sisi kemanusiaannya itu sangat membantu, dan kalau dari sisi religiusnya ini adalah bagian dari amal jariah kita gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu jalur mana nih yang akan membawa kita pada satu tempat yang menjadi tujuan dari kita semua sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan, tentunya yang pastinya tempat yang terbaik gitu ya. Dan mungkin dari salah satu amalan yang kita lakukan atau hal yang kita lakukan ini bisa menjadi tiket kita mendapatkan tempat terbaik tentunya. Mengapa kebutuhan darah ini selalu tersedia bahkan ketika tidak terjadi bencana atau keadaan darurat? Yaitu karena tadi ya, bukan hanya pada keadaan bencana atau keadaan darurat saja, namun kegiatan donor darah ini sebenarnya sangat baik. Jadi pendengar, pernahkah Anda misal atau kita gitu ya membayangkan bahwa sesuatu yang kita miliki dalam tubuh kita ini bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain, yaitu ya darah ya. Bagi kita mungkin hanya bagian dari tubuh yang terus mengalir ya, tetapi ya bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah ini bisa menjadi penyelamat nyawa dari mereka. Karena itu donor darah ini bukan hanya tentang memberikan atau bukan hanya tentang memberi gitu ya, tapi tentang bagaimana kepedulian, kemudian juga kemanusiaan dan juga kesediaan berbagai kesempatan hidup berbagi dengan orang lain. Dan hari ini kami ingin mengajak pendengar kita melihat kembali pentingnya donor darah. Kalau tadi Pak Nur Salam bilang bahwa iya, perlu diberikan pemahaman dulu gitu ya tentang pentingnya donor darah ini kepada masyarakat. Sebab tahukah Anda bahwa satu kantong darah yang kita berikan bisa berarti sangat besar bagi seseorang yang sedang berjuang untuk sembuh, dan bisa jadi jalan Tuhan memberikan kesembuhan padahal melalui kita. Luar biasa kan? Oke, jadi mari kita tentunya dalam hal ini melihat dari sisi kemanusiaan kita, kemudian juga tidak ada salahnya kalau ada mitos yang mengatakan bahwa aduh, kalau memberikan menjadi pendonor ini takutnya nanti kenapa-kenapa gitu ya. Atau misalnya kita memberikan darah kita kepada siapa, orang yang mungkin tidak akrab dengan kita. Ini bukan masalah akrab dan tidak akrab gitu ya, ini adalah masalah kemanusiaan. Baik, kita ke penelpon lainnya. Ada Pak Arnold di Bobi Sagu. Selamat pagi.
2: Pagi Bunda Umi
0: ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak.
2: Ini pemahamannya ini masalah donor darah memang sangat penting bagi kita, untuk kedua-duanya bagi saya itu Bunda Umi penting. Di satu sisi kita memberikan darah kepada orang yang membutuhkan dan kita menyelamatkan ya orang yang sakit. Di satu sisi juga kita mendonor ya, kita artinya kalau kelebihan juga darah kepada diri kita juga kadangkala kalau dicek-cek kan tekanan bisa naik kan, itu jadi stabil lah bagi kita untuk mendonor kan. Nah, tapi betul sangat luar biasa kalau ada yang mendonor. Saya sebenarnya Bunda Umi mau suka mau badonor, tapi ya kondisi saya juga kan, ya berapa kali saya pergi ya melemah kan, dan jadi nggak begitu terlalu cocok bagi saya. Itu dikatakan Pak Arola. Mohon maaf dulu karena donornya tidak anu kan, bukan berarti tidak mau saya berikan. Saya mau berikan cek dulu kan, tapi saya juga standar juga saya darah saya agak melemah kan. Tapi sangat luar biasa juga kan kalau ada yang betul-betul mau menyumbangkan kasihan darah. Banyak yang membutuhkan di rumah sakit. Saya sudah perhatikan termasuk adik saya salah satunya di rumah sakit membutuhkan darah juga.
0: Okay.
2: Ya setengah mati sekarang cari-cari darah ini, darah A, darah AB itu O kan. Itu sebenarnya agak kesulitan bagi kita karena lari ke sana kemari dari Palang Merah di Jalan Kartini, kita lari ke Rungkit, kita lari ke rumah sakit lain. Tapi ya begitulah namanya kesulitan, mungkin kekurangan donor darah kan. Ya kita hanya mengharapkan ke TNI kan. Ini TNI kebanyakan banyak menyumbang darah ini. Ini saya salut kepada TNI karena Palang Merahnya ke situ kan. Jadi saya berterima kasih atas yang menyumbangkan darahnya ini kepada yang membutuhkan di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan satu rahmat untuknya.
0: Amin.
2: Dan menghindar dari segala penyakit yang kita derita juga. Kita menyelamatkan orang tapi kita juga selamat dari kita punya penderitaan juga kan. Kalau kita tidak mengetes darah apa semua, ya luar biasa juga penyakit kita kita dapat. Ya. Jadi begitu saja mudah mungkin pemahamannya untuk bagi orang yang mendonor itu harus mengerti kan. Sekali-sekali lah kita mendonor itu. Kalau memang ada kelebihan apa salahnya kita sosialisasi sosial itu untuk mereka membutuhkan. Lah. Jadi begitu saja bunda, mudah-mudahan. Salah satu pendonor darah kita berikan support, kita doakan dia, ya kan? Dan orang yang diberikan darah juga bisa selamat. Ya, salah satunya ke situ. Itu punya adik itu membutuhkan darah. Kayaknya kesulitannya sangat luar biasa juga itu, Bunda. Nah, tapi alhamdulillah semua itu bisa tercover juga kan. Dan biarpun kita lari ke sana kemari di bulan darah ini kosong, ya kan? Tapi alhamdulillah selamat juga ya. Terima kasih banyak yang mendonor darah juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan dia kesehatan dan sangat luar biasa. Terima kasih.
0: Ya.
2: Bunda Umi.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arnold ya, karena Pak Arnold mungkin sudah merasakan gitu ya manfaat dari donor darah. Walaupun mungkin beliau tidak secara langsung sebagai pendonor, tapi tentunya sudah melihat ya bahwa memang donor darah ini sangat-sangat membantu di saat kita dalam kondisi yang memang urgent untuk mendapatkan suplai darah. Pak Amir, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amir, silahkan.
1: Ya. Ini kota Palu provinsi bahkan nasional ya. Cuma kita tidak pernah mendengar seperti apa akumulasi pendonor ini berapa banyak setiap tahunnya bertambah atau berkurang. Karena kalau berkurang itu sudah pasti karena ada juga orang kalau sudah tua sekali mungkin tidak bisa lagi ya. Walaupun dia aktif selama ini mendonorkan. Tapi intinya begini Mbak Umi, donor darah ini yang mendonor ini pasti dia tahu hasilnya, dia tahu akibatnya, itu menyehatkan. Satu teori saja kalau tumor itu terlalu ditimba, keluar-keluar, muncul yang baru ya, air mata air ini. Begitu juga darah ini saya dengar ya, kalau dia selalu kita donorkan dan itu berganti terus darah yang lebih sehat. Pasti ada manfaat di tubuh pendonor. Kedua, manfaat lebih besar lagi bisa menyelamatkan jiwa manusia. Apa salahnya kita mendonor? Cuma saya selama berapa kali kegiatan, berapa tahun kemarin itu di tes belum, sudah tidak bisa mendonor. Nah, karena tidak pernah selama ini ya. Kita ada acara berapa tahun lalu. Jadi memang ada orang, bersyukurlah orang yang bisa mendonorkan, kita dorong. Berbuatlah terbaik untuk sesama manusia. Dan ini peran TNI ya, untuk menggalakkan setiap waktu. Kalau bisa, dia kan ada mobil, Mbak Umi ya.
3: mobil PMI itu. Kita setiap hari itu ke desa-desa kemana untuk mencari pendonor. Supaya Bang Bara itu tidak pernah kosong. Dan sekarang ini kan sering sekali kosong Bang Bara itu di rumah-rumah sakit. Sehingga kalau ada keluarga yang butuh, menghimbau pada saat ini kita butuh sekian kantong dari golongan darah ini, darah itu, darah apa semua itu. Ini tak bertanda bahwa stok darah itu berkurang, Bang. Memang tidak sesuai ya kebutuhan dengan ya stok tersedia. Nah, ini perlu kita dorong PMI bekerja keras dan memang harusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk PMI supaya mereka bisa menjalankan aktivitasnya seperti apa harapan masyarakat. Ke depan kita tidak lagi khawatir kalau ada keluarga kita yang butuh darah itu mencari ke sana kemari, siapa yang golongan darah ini, siapa yang keluarga yang bisa. Nah, bagaimana kalau tidak dapat darah? Apa yang terjadi? Yeah. Nah, ini perlu kita dorong PMI supaya ada berkala di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kecamatan, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, desa. Mungkin di desa ini, hari ini kita siapa yang pernah mendonorkan darah, dan mari kita ini, dan mungkin terus menerus. Karena ternyata stok darah itu selalu kurang di rumah-rumah sakit. Di bank darah itu. Banyak sekali kita dengar itu, orang butuh darah, tiba-tiba ini keluarganya, yang dia telpon, yang dia himbau hanya keluarganya ya. Karena di mana lagi mencari selain keluarga. Yeah. Inilah. Tapi efek yang pertama itu menyehatkan. Tidak ada saya dengar orang habis mendonor berkali-kali itu langsung semua sehat, Mbak Umi ya. Semua merasa sehat. Jadi mereka lah yang memahami manfaat. Kedua, seperti pemimpinan secara agama menyelamatkan itu mungkin salah satu itu nanti ya, berapa orang yang bisa selamat, yang bisa mengantarkan kita ke tempat yang terbaik di sisinya nanti di waktu yang akan datang. Amin. Jadi saya kira ini donor darah ya, perlu digalakkan terus menerus. Kita sudah berapa kali dialogkan ini. Kita dengar di Batu Lemo kemarin ada lagi ya, ya. Jadi jangan cuma ada momen. Ada momen-momen tertentu, apakah momen politik, momen apa. Ini tidak boleh dikaitkan dengan politik, karena ini jiwa manusia. Dan masyarakat itu pasti mau mendonorkan kalau memang mudah dan gampang, apa mudah dan cepat untuk dilayani. Kalau dari desa mau ke sana, pasti banyak orang desa itu yang sehat, maunya, yang mau mendonorkan. Tapi kalau di tempat acara itu jauh, dia kasihan seperti apa. Ini yang sama kita, supaya PMI ini datang menjemput bola. Cuma jangan sampai bolanya melebihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik Pak Amir, terima kasih. Pendengar, kita tahu bahwa memang darah ini kan merupakan salah satu komponen yang penting sekali dalam pelayanan kesehatan, dan ini dibutuhkan gitu ya dalam berbagai kondisi. Jadi mulai dari pasien kecelakaan ya, operasi, kemudian juga persalinan ya, sampai dengan pasien dengan penyakit tertentu, itu kan semua membutuhkan yang namanya transfusi darah, ya kan? Jadi di tengah kebutuhan tersebut, ketersediaan darah yang aman dan berkualitas ini menjadi tantangan yang perlu kita jaga bersama. Pak Amir sudah menyinggung soal itu ya. Dan donor darah secara rutin ini tidak hanya membantu menjaga ketersediaan stok darah, tetapi juga bisa membentuk solidaritas masyarakat, karena satu kantong darah ini bisa membantu menyelamatkan pasien yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu juga di RRI melalui dialognya ini membahas tentang pentingnya peranan para pendonor ini untuk keberlangsungan dan juga ketersediaan stok darah yang dimiliki tentunya. Dan yang serunya tuh kami dari RRI diberi ruang gitu ya untuk bergabung dalam grup mereka. Nah, dan akhirnya ada grup WhatsApp ya, pendonor darah, yang dibentuk kemudian itu menjadi salah satu sarana informasi ketika misalnya ada pendengar ataupun juga ada orang-orang terdekat kita yang memang membutuhkan suplai donor darah. Halo, selamat pagi Pak Muhlis di Tatura, silahkan.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhlis.
4: Donor darah. Saya kira ini selama ini kan satu darah itu adalah anugerah Tuhan ya, yang tidak bisa tergantikan. Belum pernah ada yang darah sintetis yang bisa menggantikan perlukan darah. Hmm. Inilah anugerah yang luar biasa. Satu yang menarik Mbak Umi. Hmm. Orang berdonor itu tidak pernah jadi sakit. Ah, ini suatu keajaiban yang luar biasa. Darahnya diambil di sedot. Ah, ini. Jadi kalau darah ini kan makin lama kita bukan makin berkurang kebutuhan. Karena populasi manusia makin banyak dan ragam penyakit makin banyak pula. Untuk itu saya melihat yang paling mudah itu adalah ini ada kan satu komponen ada ya, grup-grup apa, grup WhatsApp atau grup alumni atau apa, grup-grup begitu kan, indah sekali itu. Karena bagaimanapun juga melalui informasi itu akan tersebar semua kalangan. Saya kira disosialisasikan barangkali melalui grup-grup seperti itu sehingga ada yang bisa terkonsentrasi. Kalau ada butuh darah sejenis ini, kalau ada di keluarga di sini atau grup ini bisa tolong menyumbangkan darahnya. Hmm. Kan indah sekali kalau seperti itu. Hmm. Untuk itu ada juga komponen karena begini. Mungkin karena keterbatasan umur tidak bisa lagi mendonorkan darahnya.
0: Yeah.
4: Karena mungkin tercemar. Nah, untuk itu mungkin perlu sekali adalah para kalangan pelajar dan anak muda serta mahasiswa itu penting sekali sehingga itu disampaikan bisa menjadikan saat bagaimana tetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih Mbak Umi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sulawesi Tengah, pendengar, pelayanan donor darah ini kan terus dikembangkan ya melalui unit donor darah atau UDD PMI. Dan ini berada di sejumlah kabupaten dan juga kota. Dari 13 kabupaten kota, saat ini ada 7 daerah yang telah memiliki pelayanan UDD. Dan PMI juga mendorong tentunya peningkatan kualitas pelayanan, kemudian juga penguatan sumber daya manusianya gitu ya, kemudian juga perlengkapannya atau perangkatnya gitu. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, silakan.
5: Ya, terima kasih. Memang betul, ini darah ini perlu pengaman kepada masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
0: Yeah.
5: Begini, yang pendonor juga ini bukan orang sembarangan. Mm. Pertama-tama orang harus yang sehat, ya. Mm. Kedua, yang bertato itu tidak bisa mendonorkan darahnya. Itu kan ada syarat-syaratnya. Dan begini, yang pendonor itu memang tidak pernah orang yang mendonor itu dia bilang sakit. Mm. Saya dulu pernah didonor ya. Waktu itu saya kena anemia kronis. Saya dirawat di rumah sakit. Dokternya bilang harus diinfus darah. Waktu itu darah saya kan darah O. Waktu itu di PMI itu kosong. Jadi ada itu dokternya bilang kalau kosong PMI coba Bapak ada temannya tentara. Ada Pak. Jadi saya ke Dempal. Itu bapak itu kan Dempal Korem. Pendonor itu langsung bilang belum istri saya masuk, saya bilang itu yang dia punya komandan bilang perlu darah. Oh iya Pak, tunggu saja. Mau dibayar dan tidak gratis. Itu yang mendonor saya itu Mbak Umi. Sekian 35 orang dengan saya Mbak Umi. Itu dia sudah dapat penghargaan dari PMI. Soal piagam penghargaan itu kan dia orang selatan, dia mendapatkan tiket pulang pergi dengan pesawat gratis karena banyaknya dia mendonorkan darahnya. Waktu itu satu kantongan belum cukup. Dokternya tidak lagi harus tambah lagi satu. Jadi istri saya pergi ke batalion 17. Jadi kebetulan waktu itu Mbak Min pengalaman ya. Jadi waktu itu pagi-pagi saya ke sana, istri saya ke sana itu ketemu komandannya di sana di Satura. Dia bilang kalau boleh ibu sore saja karena ini remaja-remaja yang sementara olahraga. Dia bilang ibu perlu berapa puluh kantongan. Karena TNI ini dengan polisi siap 1x24 jam. Siapa saya yang membutuhkan mereka langsung menurunkan darahnya. Dan tunggu saya ibu di PMI sore sudah ada darah diimpus ke sana. Oke, kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya berharap nantinya pada segmen Palu menyapa dalam sesi dialog donor darah yang menyelamatkan nyawa Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Kepala Labkes Sulteng dan juga Ketua Panitia UDD Expo PMI Sulteng. Ini tentunya bisa hadir langsung atau mungkin by Zoom ya, dan memberikan tanggapannya juga terkait dengan topik yang kami hadirkan. Tantangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, kemudian juga kualitas darah ini juga tentunya harus dipertimbangkan, kemudian pemeriksaannya, distribusinya, sampai dengan kesadaran masyarakat untuk rutin berdonor juga ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan darah tetap bisa terpenuhi. Jadi ada sebuah event yang namanya tuh PMI Expo UDD Sulawesi Tengah, dan bagaimana nanti kondisi pelayanan dan juga kebutuhan darah di Sulteng, seberapa penting peran masyarakat menjadi pendonor rutin, dan apa yang dilakukan oleh PMI untuk memastikan darah diterima pasien aman dan berkualitas. Nanti Anda bisa ikut dalam sesi dialog Palu menyapa, nantinya akan dipandu oleh rekan saya Iksan Setiadi. Kami masih membuka line telepon 455-442 dan juga di 08 11456-03908.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Kita lanjutkan kembali untuk sesi komentar dan juga tanggapan opini Anda di pagi ini melalui line telepon 0811 4560 3908 atau di 4554 442, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan, kami nantikan atensi Anda tentunya di pagi ini melalui line telepon kami di 0811 4560 3908. Oke, ada pendengar kita yang bergabung, Pak Arifin. Halo, selamat pagi Pak Arifin. Baik, selamat pagi Pak Arifin. Ya, Pak Arifin bisa mendengar audio kami di studio dengan jelas? Halo? Ya, nampaknya ada sedikit kendala. Kami mohon untuk pendengar kita yang mungkin saja pagi ini mendengarkan kami, boleh untuk mencoba agar bisa terhubung dan juga tentunya di pagi ini bisa memberikan tanggapannya untuk topik yang kami hadirkan. Oke, yaitu donor darah yang menyelamatkan nyawa. 0811 4560 3908 dan juga di 4554 442. Oke, silahkan sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung tentunya di 0811 4560 3908. Oke, kami masih membuka sesi tanggapan dan juga opini pendengar di line telepon 4554 442. Jika Anda mengalami kendala dalam menghubungi kami di 0811 4560 3908, Anda bisa mencoba untuk mengalihkan ke nomor yang lain, yaitu di 4554 442, ya. Oke, kita masih tentunya ini membahas tentang donor darah, ya. Oke, sembari saya menanti penelpon di pagi ini, kami juga menyampaikan ataupun juga menginformasikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMI, yaitu PMI Expo UDD Sulawesi Tengah. Ada ketua panitianya juga nantinya akan, atau ketua pelaksananya akan hadir di sesi dialog nanti. Jadi terkait dengan kegiatan tersebut mungkin akan banyak hal, ya, yang bisa kita dapatkan informasinya. Oke, 0811 4560 3908. Dan di dalam hal ini juga PMI tentunya mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusianya, kemudian juga pembaruan peralatan, ya, serta pemanfaatan teknologi digital, karena kan segala sesuatunya sekarang itu serba digital, ya, termasuk juga dalam sistem yang digunakan ataupun juga perangkat yang digunakan dalam kegiatan donor darah ini. Dan sistem informasi donor darah atau SIM donor ini dikembangkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan. Jadi mulai dari pendaftaran donor hingga informasi yang berkaitan dengan kebutuhan darah. Namun tantangannya ini kan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok saja, gitu, ya. Oke, sekali lagi kami nantikan di line telepon 4554 442 dan juga di 0811 4560 3908. Pak Arifin, ini kami masih sedikit terkendala ini menerima audio Pak Arifin, ya. Pak Syukur di Dolo, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya lihat menarik ini mengenai darah. Kan biasa begini. keluarga itu kumpul lagi, siapa punya darah cocok dengan ini. Kenapa dikumpul begini? Oh, tidak ada darah tersedia. Cuma saya heran, masa darah tidak tersedia? Ini kan banyak orang yang menurut asal penjelasannya bagus. Misalnya anak berdonor darah, anak sehat. Anak donor darah kasih penghargaan. Jangan cuma bilang sehat, penghargaan. Nah, penghargaan apa saja? Barangkali ada sertifikat, barangkali ada bonus. Ini kan manusia perlu diberi dia spirit. Nah, kalau diberi spirit pasti semangat. Sama ini kan penyiar, kalau penyiar diberi spirit, diberi dia bonus, pasti dia rajin. Jam 7 diundang, jam 6 sudah siap. Tapi kalau tidak ada spirit, dia bilang, bah sudah, lagi anu ini Pak Masih. Iya kan, manusia itu kan punya alasan banyak. Nah itu perlu ada penghargaan, perlu ada bonus, perlu ada ini strategi. Nah, saya tidak ada dana, kan ada honor-honornya itu PMI, kurangilah sedikit 10% sebagai bahagian dari infaknya. Kalau dia donasi, cuma orang bilang, wah banyak dana, ya karena strategi ini. Dan yang terakhir, kan itu di desa, saya tinggal di desa nih Mbak, saya bodimu bagus ini, percaya darah, oh iya, iya kan, kenapa kau mikir bonono, apa gunanya itu, ini perlu penjelasan, itulah gunanya kita kumpul-kumpul deh. Memberi dia ruang. Bagus RRI ini, saya kata orang yang dengar RRI itu dapat pengetahuan, dapat informasi, kita bisa tahu itu situasi di mana saja, karena RRI ini kan dia mengaut, apa namanya itu, masuk macet jalan, jangan jalan di sini ada demo, kan begitu. Karena itu kita harus menyatu dengan RRI. Dan terakhir tidak susah, karena kita bawa pergi di kebun, digantung saya di kebun ini, saya gantung-gantung itu sambil berbunyi sambil
3: teriak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk sesi komentar dan juga opini kami cukupkan. Terima kasih. Nantinya kita akan tinggal menunggu bagaimana tanggapan dari narasumber kita, donor darah yang menyelamatkan nyawa. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pukul 8 nantinya kami akan hadir untuk menyajikan informasi langsung dari Jaringan Berita Nasional Pro 3 di Jakarta.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetir ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: aja ke sana, ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat.
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
1: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.